Terima kasih Warilun, Anda masuk bersama program RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Azhar Sandi, Bulan Purnama, sudah sama-sama kita nikmati. Kita tinggalkan di sana pagi hari ini. Dan sekaligus lagu tadi Warilun sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus ya bersama kami hingga sampai hari ini. Ada yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk mulai juga tempat aktivitas ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik lancar untuk hari ini. Walaupun kondisi cuaca memang masih belum menentu untuk pagi hari ini. Sang mentari masih enggan keluar dari persembunyiannya di balik redup pohon pagi. Masih suasana kota Banda Aceh sepertinya akan kembali dibayang-bayangi akan turunnya hujan gitu ya. Awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang bekerja di sensi, di luar ruangan ya ataupun di halaman terbuka untuk kegiatannya hari ini tidak terganggu ya. Mudah-mudahan cuaca bisa membaik sehingga pekerjaan Anda tidak tertunda ataupun bisa Anda kembali lakukan dengan baik ya. Baik-baik juga untuk yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pusat-pusat keramaian perbelanjaan atau pasar tradisional ya. Dan saat ini barangkali tengah melakukan transaksi jual beli ya, sudah memulai kegiatannya dari subuh tadi. Mudah-mudahan juga berjalan baik dan lancar. Kita masih akan terus temani iringi kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Simak

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Linto Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Linto akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Linto Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Linto Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Linto akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Linto Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh padi Linto Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Linto Baru. Setelah itu, Linto akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Linto Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Linto Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Linto Baru dan serah terima seserahan dari pihak Linto Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Linto Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Linto Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu,

itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai budaya.
1: Potret budaya Nusantara
0: dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat remita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

Tanah atau putrentano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang diputren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Anuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan

0: Akan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian Bunga Jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon merumpok lom saja nulun tuan Nurul Jemita ba uronyo. Uro ameh tanggai 14 Mei 2026. Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembe leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan red aplikasi RRI digital. Poti kurang 17 menit waktu Indonesia bagian barat Arehlon dan yo kalam acara Cirebo secara informasi budaya obrolan dan hiburan. Dan bagi drone yang kena bergabung dalam acara Cirebo, silakan red 2 bonemboy 0651 7055 ngan 0813 67 88 6. Dan Mbak Uronyo Warihlon yang akan tanya bahas yaitu alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya lagi melumpo ya Warihlon ya. Menurut drone lumponya apa dan apa nama

0: curo atau malam atau tengah ada masalah mungkin ya. Atau mungkin tengah suku masa, tengah sakit mungkin ya. Ha, jadi begah hantu dan makna sabah-sabah lumpuhnya menurut drone apa ya. Atau mungkin nak cerita, natum lumpuh kejadian dan rupa aja kejadiannya tiba-tiba nyata ya. Atau mungkin yang kejadian yang membekas jet ke trauma. Dan nyen diulang-ulang lam lumpo ya. Jek ne bahas ente lam acara sirabuh warihlon. Tu edisi uronyo yang kagak preh bak nembe 886 yang kawai dah coy le. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, na Cik Mat.
1: Na Cik Mat, gimana Kak Nurul sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah Cik Mat sehat. Man cuaca yang pun sehat lah.
0: Heem, yang kehnya. Na kena hujan beklam Cik Mat.
1: Ana senang mudik, na kena batu lah.
0: Padahal trek hujan kan dari dari Maghrib kan hujan
1: dari Luhur nak hujan.
0: Oh, dari Luhur. Man bak timbang tujuh baro
1: nak kena hujan macam tu.
0: Mana
1: paling hitam, mana tak parah
0: ha? Paling hitam. Iya Cik Mat, semoga uronya ya. Belagak lah cuaca ya. Popol hentik berhibli
1: dia. Mana lagi orang tapi lagak si nah? Baru tu ujian mana tu malam popol dua tu popol hentik yang tu
0: ya betul-betul
1: tapi kata Cik Mat lah lebih hujan lah ambil lah
0: betul-betul
1: malah nanti bukan abang kompromi dengan awak yang lain nanti ya.
0: Sebab awaknya lebih kompromi dengan orang lain Cik, madu adu doa pokok Cik.
1: Ya.
0: Orangnya lagi doa bujin, orang je lagi doa be ujin ya kan?
1: Maka
0: kira doa ya. Iya.
1: Kan? Nah, langsung pro kontra kan dia dengan han kan?
0: Betul. Cik Mat.
1: Pilih di sini dan luar dari kampung macam hilang pilihnya kau pilih je ha. Saya yang macam hai itu kan ya kita war kan?
0: Betul.
1: Saya lemah lagi yang kan? Bujin lah. Asal agak bujin. Hai orangnya baru berbujin, baik-baik dah.
0: Yang kenyang.
1: Kalau dia mah lah aku je ni ujian pada jalan ke tadi ni kan.
0: Ya, tak kata ni. Enggak baik kenang ya.
1: Kalau ini kan ujian dia kan.
0: Ya, Cik Mat. Okey, Cik Mat. Cik Mat, nyo langsung dah mau buat demo ya. Nak tam lumpur Cik Mat.
1: Putih mana ni? Tam lumpur.
0: Tentang lumpur.
1: Jadi si Kak Nurul melumpur ke mana?
0: Nurul.
1: Melumpur jauh Sabang.
0: Melumpur jauh Sabang ya.
1: Jauh Sabang melumpur ke depan lah.
0: Gimana Cik Mat? Nak tahu melumpur Cik Mat?
1: Saya tanya manusia apa yang nak melumpur kan? Apalagi robo-robo ketika nak melumpur lah kan? Robo-robo yang melumpur tu ni lapar bicara kan?
0: Dia
1: cakap lapar sasi lam kan? Tu ni lapar ke...
0: Apa-apa ya ada kata ya?
1: Ya ada kata tu. Ada tika yang hek tau ni si.
0: Orang
1: cik. Cik ni dia bak satu lah.
0: Yang kenyang.
1: Jahat ni ya tu. Berempur mah.
0: Yang kenyang. Payah bu pampers ya?
1: Maka haji. Yang tiga melempur tau bu. Mereka kata hari ni kajar tu yang melempur. Mungkin nak fikirannya baru nak melempur. Dan tak itulah kalau yang melempur kan.
0: Ada dua melempur ke bengoh ya?
1: Saya tak bengoh kan, maaf melempur.
0: Biasa melempur punya wate ubat ni karena hek tak atau karena apa Cik Mat?
1: Hek tak hek, tak geruk-geruk punya tak hek, geruk-geruk putih kan? Abang ham melempur, maksudnya melempur tu bukan saya melempur tu ni saja kan? Kalau melempurnya, kalau melempur apa, nama lah melempur apa kan Arun?
0: Nak tahu.
1: Tahu kan? Gerubung mereka baru kan? Kebam tak kerja kan? Tengkepak dia kan? Padahal jati kita yang buat wati kan?
0: Yang kenya.
1: Gaki kita yang buat wati mana ada gaki terkejut tengah kenya tu tengok.
0: Nah sampai menyam lumpur, nah sampai debedah dari Cik Mat kadang rejak-jak. Nah. Sampai nah, mari-mari
1: kadang. Kadang rejak kena rejak ke dia hati kan. Ayu melompok dia kan raya kan beda-beda kan. Yang melompok dia kan raya kan sangat nisab lah seki yang melompok rasu gada silam gada silap dia macam kan. Yang makna je nak yang makna si kan. Dia gada silam urung kali rumah kahwin gada silam yang pasti berumah kaya kan.
0: Mana?
1: Kadang nanti gada subang menang si. Durina menang si melompok gada subang gada yang gada. Enggak. Itu kan dari cung lain. Nak kaya nyata je kan. Mana kita jadi karena yang zakun melumpur kan.
0: Iya betul. Hanjit langsung dah fikir kesimpulan je lagi kan.

0: memang kerjaan na menalah kan tadi
1: kan. Ya ya ya be sampai pi gara-gara melumponya nanya pikiran ya Cik Mat ya.
0: Pikiran.
1: Lainnya kata tuduh yang gengken kan.
0: Iya, itu kata luar
1: lintu do darah baru kan?
0: Kata luar rumah tangga.
1: Iya, betul betul betul.
0: Mam yang melompo di lam ibu pulu itu nya lu nyata.
1: Lu nyata.
0: Mesti por wa por sawat di lam melompo kan? Betong tu bohong, betong tu bohong yang kali melompo nya kehayalan ditinggal itu lalai dia beraya itu bohong. Yang nyata melompo ya ti puasa.
1: Ya ti puasa.
0: Puasa sampai poh dua lah poh hemanan kan. Itu kenyataan biasa aja yang lu lu perhatiin kan.
1: Yang terkejut le lumpuan cik mana?
0: Terkejut kadang-kadang tu bu jantung tu lah. Kubutuh itu lah kayaknya, kubutuh itu nambah. Yang lain tu muda nak melumpuh kebang tu waktu.
1: Waktu maksudnya?
0: Hai tak jim mbak binti.
1: Cak je Mbak Binti.
0: Melompo je Mbak Binti yang pasti urus nama masalah.
1: Ya ya ya ya. Okey Cik Mat.
0: Siap Cik Mat. Dari Cik Mat kan. Kita kan bawa ngelain lah kadang-kadang kita balam artinya masing-masing lah kan.
1: Kadang nak doa-doa tak nak baik melompo nak Cik Mat.
0: Kadang kita bismillah lah. Kadang eh anak pun dah puas bang melompo.
1: Okey, ada rubah dengar kan? Juga.
0: mana berubah ruang anak pun bismillah anak muka oleh masyarakat.
1: Ya.
0: Ni bang ani meme bujinya.
1: Okey Cik Mat. Lagu-lagu buat apa dah?
0: Putuh asa muka kan buah.
1: Putuh asa. Armawati air.
0: Armawati air.
1: Urangnya putuh asa ya.
0: Putuh asa yang kena melumpo.
1: Lagu Dangdang Nurul silahkan salam-salam Cik Mat.
0: Salam-salam ke Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat. Amin. Ya dong, buka hayati Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wak Jersi, nah. Yang di Wila sana.
1: Wila nah.
0: Bang Amir Mahmud, nah. Oh iya bangsa ini ada lemah dia, bukan kawin bu.
1: Bisa jadi ya.
0: kadang malu panen sawi kadang enggak jadi kan kadang pegang orang lagi ya kan nanti ada lagi jodoh kan
1: ya betul betul
0: betul nyalom ke Kak Eli Kak Jeri yang kita ya Bang Azharudin Gazi Bang Insan di Betul
1: dan ya.
0: Makasih banyak Kak Nurul. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru hari lo ni ada ngapak kursi goyangnya noh Cik Mat. Mudah rezeki Cik Mat be. Dilike Cik Mat kagak prepa pedu 055. Halo. Assalamualaikum hari lo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya, bengah-bengah dah laweknya ya. Apa yang tak jaga?
2: Konli, mana pun nama. Kalau tak terbayang, anak ada tipu begal, ada begal pupu yang je aja nak kalu.
1: Oh, nah, tiada punya nama dengan tak irma.
2: Tak irma. Sili luho, ada taman kumaku nah tak irma tu.
1: Oh, nah.
2: Nah, lihat tak badan tu tiada untuk tak tu.
1: Kak Inong, saya tapi Kak Inong ber.
2: Yeah.
1: Tengok apa yang baik nak duduk ilah ya.
2: Tengok tengok golek-golek.
1: Oh golek-golek. Cuaca pi mangat dah eh dah guli-guli.
2: Oh lah.
1: Ya Allah.
2: Oh ma baik dah yang li.
1: Dah je kelembu baik dah pulau ha.
2: Oh ma.
1: Kak Inong. Bu bengah kali kan?
2: Halo.
1: Alhamdulillah. Berarti Kak Jit dah bahas tema. Silakan Kak Inong dah bajuk lagi tirabu.
2: Ku temare
1: masalah lumpo ke ino, no tak lumpo ke ino.
2: Oh ma, betul yang ni.
1: Tiap malam ya.
2: Oh, tiap malam mata.
1: Oh, mana? Berkelam nak lumpo ti?
2: Hana melumpo ti gogo, tanya yang betul-betul melumpo mana nak berposa waktu deh hanya baru betul-betul lumpo. Mah menyom saji kadang hek taruro. Tanya nya malam wawon ti nan. Oh, ana mesti lumpo ngawon ci kadang-kadang ti he uro dah yang malam tak eh malam ko ana mahu dah oh api kan tetap ana lumpo ci tayuan padahal ko lumpo tabak muawon uro kadang-kadang kah tapi menyo mesaji lumpo betul-betul di popo sawat tu nya nya tetap nya lumpo kan jadi age sering ci kadang uru-uru lumpo kado silapnya kagado ha cubangan tu.
1: Oh
2: nah. Ya, aku pegah le urun tuha kalah ke. Tapi lu yang kenyataan lebih diknya lumpur-lumpur penanan.
1: Ya, ya, ya, ya. yang maksud menurut Kak Inong lumponya wate gedanya wawon mentang mentu ka kahek muit wet uro menana wawon yang kan jaga mentu alihnya dah mari-mari bilang kan.
2: Ha, jadi kadang dalam nengok kan, kadang-kadang tidaknya orang tu bawa aki, kadang ada tak pegah huruan tu bawa aki ke dalam lumpur warna yang kadang. Jadi kadang-kadang menan terkejut, je, kadi sego ada punya rumah, kan ingat tu, tapi yang betul-betul lumpur warna yang serius kan, yang menan terkejut tu tahu renyuan. Tu tahu, tu fikir ke apa lumpur lundaknya, oh menung. Tapi menyom saja gelumpur hanya sekedar gelumpur terkejut mempunyai tanya ke ban tabak hek hat uruan kan terbawa dalam mimpi tanya nyan. Tapi menyom betul-betul hat tanya gelumpur nyan agak apa kait nyom pegah hantu tanya dan kadang-kadang ti ingat ile rumah ile tak ingat ile om nyom bunuh gelumpur nyom lu nyan. Tapi menyom gelumpur terkejut dia sedih lain dia karena kahek uruan eh. Agak tanya ni umit cik jaman. Itanya mana urun Tuhan menan cia maka hek dah terpubuk ke bahan nunggu tiwawan dalam dalam tika eh ber. Nah untuk Kak Inang
1: siap Kak Inang
2: Kak Inang apa yang luka ibu tak ada bahawa ada baru lagi ni apa
1: yang paling baru
2: anugerah cinta anugerah cinta
1: siap
2: dan Nurul ya ni salim pun tak lagi ke Nurul selamat bertugas sampai tuntas untuk Nurul. Lehang ke Cik Mat tanya alanyan ke Panglima Sulung, lehang ke Kak Hayati, ke Kak Yana, alanyan ke Pak Amri Cik, ke Kak Kak Pusen, alayang di Kampung I,
1: di Kampung I, Pagu I ya, Kak Eli,
2: Pagu I ha, ke Kak Eli,
1: Kampung I,
2: lehang, alanya ke Wan Basri Cik, alahan ke Wandung-wandung aja bah yang kata jam ya tamo yang goh tamo pokoknya dari Kak Inong saling kompak dari tadi bah
1: siap terima kasih Kak Inong
2: siap oke nyaman tuh Kak Inong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Inong dari Lambreng Warehilun ya dah dengar lagu Cik Mat Ilena Armoti AR yang tengah putus asa.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Menanku Warilon, dua buah lagu kali kita hadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro dengan Kak Inong dari Lamrenguna. Semoga terhibur. Tatambung lama cara sirebo yang kawai gepreh bak nemboi 886 tacok ile. Bagi Warilon yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Iya, nama Cik.
1: Acik juga keren ni, cuk-cuk.
0: Yang kesnya makcik.
1: Alah ke makcik mana dengar, oh makcik nikah. Lebih lagu, wek-wek.
0: Memang dua draw kan, sabah sesi. Oh iya. Makcik, kiban haba bengahnya?
1: Sihat, Alhamdulillah. Wang sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus sihat cik, mak baikkan dia untuk mengajak kenal kan?
0: Alhamdulillah sihat cik.
1: Lulu, nanti jalan boleh.
0: Lumayan makcik karena
1: 2 minggu ni badannya.
0: Iya, karena uropre kan?
1: Uropre hanya agak aman yang 2 minggu. Oh, subhanallah kali.
0: Iya, makcik, nya uronyo bah lumpo makcik. Gimana tom lumpo makcik?
1: Elun kai lumpo dia lagi got ngin. Ya mak dia lagi got cikannya awak bih mu sedara kau ah.
0: Oh, nak tahu bagaimana? Lumpur
1: dulu. Ya, nak tolong kepada lelaki saja. Tak kisah nak buka aku. Kalau aku punya jatuh dia baru lah. Tidak nunggu yang bodoh, nunggu yang cuman kem.
0: Nyan, makcik memang hancit lah. Teman lo punya tak pegah bagi mah.
1: Hancit tak pegah bagi haji lah.
0: Oh, menan.
1: Aku pegah orang tuan ni, pegah orang lumpur yang jadi hancit lah. Habis pegah bagi satu. Dulu nak pegah bagi tingat. Lagi susah dulu lah. Kak nenek beri bulan kita mau beli mereka adiknya. Tirara problem ada orang nyanyian baru punya ada tu. Saya tak lulus. Kau jangan nak end tak ngong biasa sih nyelumpok poter nanti nyelak bawa nyelak poter dan uat. Poler yang bini lumpok. Nyelak kakak bengong nali nyelak awak nyelak biasa tu boh. Ia jangan nak lah.
0: Nyan lumpo je mula ulang mak cik. Mata tengok lumpo lah lagi kan. Atau minggu ke lumpo lah mehi lagi lumpo kawan.
1: Ya, lumpo leh. Saya tahu ke bukan yang ambil ni. Atau lumpo leh mana. Mana lumpo je. Saya lumpo leh. Tu tuan-tuan yang pas mayang. Saya cuma ni terkejut. Apa pukul. Apa pun pada hari kita malam. Lain uang uji uji apa ya? Tapi ni sampai ni. Ni antik kejut tu dalam negeri Papua yang saya.
0: Iya, tapi nyolak lagi mah bacut mak cik su radio agak raya ya.
1: Untuk.
0: Iya. Ah, kesiap mak cik. Biasa.
1: Kebetulan lupa lupa kan kawit bit lupa lupa lupa tapi ingat lupa baju sudah orang lupa baju sudah. Bitnya tunggu 2 bulan kita mengajar selarang kita saya. Awak bebek awak ni mana?
0: Ya.
1: Man. Kau dah itu na.
0: Ya. Nyan.
1: Lupa tu dia nama eh mama mina pergi tu yang ngon biasa eh mobil. Nyan. Jadi nak kait eh kafe tu kami ayah saya lupa Vietnam kaya ini. Nyan lupa gaji dah pun lupa gaji lulus yang dah lulus.
0: Ya makcik. Nyan menyom lumpur berarti tabe nama kena aje makcik atau giban?
1: Ha ni cik ke mana tu. Tak sem nak masuk. Tak ada orang eh rasa bismillah. Kalau nak lawak kan, kalau nak dengar apalah kan. Yang ayat kursi ya.
0: Iya, betul.
1: Pasal ayat kursi, rasa alhamdulillah enggak mati-mati lah semua eh kan. Nah, yang tua dikencit di lumpur tu.
0: Oh, menyahana nak kena doa berarti melumpur lah nah.
1: Oh, aku yang melumpur lah yang jadi mama eh nak ayah ayah kan lah. Ayah ayah ajak kan ajak ke dia nak ajak nak ajak lah bangun muka mula yang pasal sebut orang yang ajak ublang ajak ugli. Nak nurang ni
0: iya. Okey, siap mak cik.
1: Kena kacau. Saya boleh lagi elah punya bandun yang nanti ingat lu. Lu kalau kamu tapi tu apa punya awet, saya ingat lupa. Akhirnya cik pegangnya ni awet nyonya. Rumahnya yang nama hari yang pegang rumah apa. Oh, kaya kata sama orang kata nanti ingat lagi.
0: Iya.
1: Cuma dah duduk lagi atas ni lagi. Oh, dia mentah berkesingat. Teringat lupa lah.
0: Lagu-lagu dah putar mak cik.
1: Pun diingat lupa abang kata abang kan mahal leh.
0: Betul. Lagu-lagu dah putar.
1: Lagu ni juga Ain Amal Bayah lah.
0: Ain Amal Bayah. Haa cik. Dan Nurul Uba.
1: Misalnya dia macam kata Ain Amal Bayah. semoga sehat berjaya waktu menggah rezeki selama iman bagi berjaya mencari jodoh yang saleh yang saleh saleh saleh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak baik suki kim ke ku barat kan saya.
0: Ya betul betul betul.
1: Kira-kira doa mana baik ke barat.
0: Baik beku orang lain ya.
1: Baik beku orang lain. Nanti pakainya beku barat baik baik beku orang lain. Anaknya ke yang ke macam-macam mana ke Kak Inang ke Pak Syafi'i ke Amir Mahmud Ayah Habib Pak Basri Kak Eli dan pun mandu mas.
0: Okay, siap. Terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat iman Ra. Terima kasih Noro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikut Mak Cik kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, menurun berdua lah.
0: Oma, sehat orangnya Oma?
2: Sehat berdua, anak sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Oma. Bapak Giban?
2: Giban?
0: Bapak Giban, sehat Pak Afan?
2: Kerja anak sehat.
0: Oh, iya iya iya, kelepas kejap kerja?
2: Iya anak, malum dah sebagai nilai anak.
0: Yang gejak mesti uronyo gejak untuk malam gue atau gejak muroro biasa oma.
2: Karena dinten kadang gedom.
0: Oh kadang gedom mah.
2: Di mana perjalanannya?
0: Gedom pada uro biasa oma.
2: Si malam.
0: Oh si malam. Okey siap oma berarti tinggal kadang kagak gue.
2: Iya nu.
0: Semoga mudah rezeki oma. Ya, uronyo tentang lumpo mana? Atau lumpo mah?
2: Nah,
0: kiban lumpo ji. Nah, makna lumpo ji atau mungkin menurut Oma lumponya ya hana payah tak peduli ya. Karena ya. Memang hana makna atau mungkin kiban menurut Oma.
2: Ingat tetapi dipegah le urang lumpoan sebagai mitos.
0: Mitos, berarti cuman na alam bawah sadar tanya mentang ya, hanya tak percaya.
2: Dan terkadang na gangguan setan.
0: Gangguan setan, menan.
2: Betul ini. Musuh tanya gada subang, nyan pasangan tanya. Alhan patah iga, nilai runtuhah tanya ini. Nang dumpo lintah tongkut nyan behani nuknya rumpugah-pugah ke tayo. Nang nang nang dumpo iraya nuk.
0: Iraya tsunami yang sebenarnya.
2: Tayo cang dumpo iraya daerah tu nyan ho menuju iraya kenan meninggai urung nuk. Pasti minyak meninggainya keluarga tayo nuk.
0: Nang.
2: Pernah mengalami nuk. Nah, kena mitos. Cuma nyembek lempo-lempo setan ni, ah.
0: Lempo setan maksudnya, mesti mejen ni, Nana. Lempo, mesti pekaru, Nana.
2: Nah, dia tak percaya,
0: Nana. Nah, lempo wawon biasa, kan? Lempo ngigo, kan?
2: Sebab tanya, nak gangguan setan, hon tajak ni. Makali juga, tak baca doa-doa lah, batu. Seperti Allah, pokoknya, pun yang dia ayat-ayat pendek, Nana, agar setan lari daripada tanya.
0: Siap Oma. Nanti lagu apa lagu dah putar ke Oma?
2: Bisa lagu Korban Fitnah.
0: Korban Fitnah. Iya. Korban Fitnah. Nyo hanya dah putar lagi hi Oma. Lagu
2: Nyo mana lempok ik kapai ni.
0: Lempok ik kapai. Okey siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Menang cik Oma apa?
2: Oma tak ik cik kapai.
0: Ik cik kapai.
2: Kerja Malaysia jamun ni.
0: Oh menang. Iya.
2: Kerja Malaysia bak produk bak pabrik ni. Belum cik mat. Cuma cik bunga. Untuk Kak Eli, Satarius, non inong gonya ni. Bos, saya pun sama pendukung inong gonya.
0: Oh, menan. Ya.
2: Inong Satariusnya.
0: Siap, Oma. Terima kasih, Oma. Apa?
2: untuk anak dan penyalainya lah. Selamat tugas, selamat bekerja, semoga sukses ni ba.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Oma doa ji.
2: Untuk takut, salam sayang sabi. Salam sejahtera sabi kan ba. Asal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Oma dari cet keung warehlon ya. Kapos dikurung lewat 52 minit wate Indonesia Barat. Bagi warehlon yang kena bergabung Jet Nurul Trimong Sidrotuk penelpon Segah Lomta Pesahodro Sajan RRI Prosa Banda Aceh. Silahkan warehlon yang kena bergabung Rat 26 Boy Kayi Matu Rat 88 Rat Put 7055 yang kawai ya. Halo, Assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Jafar. Sehat orangnya Pak Jafar. Alhamdulillah. Pak Jafar, nyo tu radio agak raya bacut. Megenta tu rona. Tu Nurul feedback kena kan ibalik lom.
3: Ha, ya nak lom.
0: Nyo baru bere.
3: Kau pabih tu.
0: Kan pabih. Ngat mangat tamarik dilai kan nyo. Untuk buat tetap budek lagu, untuk baru tapu raya tema. Pak Jafar, bu pengah kala ah. Alhamdulillah. Silakan Pak Jafar, rana datang ngempo.
3: Ngempo nyanyanya di. Cuma aje, mengi ngempo ngaji ngaji hanji dek pegah apa kau nalun.
0: Ngempo apa?
3: Yang ngaji ngaji macam mana?
0: Yang ngaji ngaji. Contohnya gimana?
3: Hanji dek pegah apa kau mah?
0: Contohnya gimana?
3: Jadi tengok ngempo terjadi kau. Yang keluar dekat. Hello. Kau ada kau tengok apa yang?
0: Mana? Nen, lada murung pegah, hanjut pegah, hanjut tak pegah hai lebak gok, hanjut tak cerita hai lebak gok, menyogoh lom tak gidang tanah, ha?
3: Kan.
0: Memang hanjut pegah, ha?
3: Memang hanjut pegah, si. Pada tu pegah, tak atas apa kaya.
0: Oh, tak atas apa kaya.
3: Ni apa kaya, yang mati.
0: Oh, mana?
3: Ada lumpo pun mama di sini dah yau yumoh lah. Mata teman nama teman nama ilung tua nak dia. Tak teman nama ni kan mudeng yumoh.
0: Betul.
3: Yang hanya tak buka hati kalau.
0: Nen menyum lumpo dan nyaw tengah tak teman nama ni dan ham mudeng yumoh atau kiban.
3: Kan jadi mudeng yumoh.
0: Mudeng yumoh.
3: Nen mah iya ada teman namanya kamu dia ayo mah yang ke tak bi lempo oh namanya ada kun tu bo bi yuri nang nak ke lempo jadi balik siuli juga angkat kat dia pula badan pun dia rumah di balik dah yang tu tu jadi oh
0: mana
3: jadi saya dah lempoi balik leuli nyori nak ngah. Kali dia pergi apa dah ni orang ada perlu. I balik lo. Ya ada tu jodoh dia yang hang lali.
0: Berarti ya memang jodoh sampai akhir ya.
3: Lantung. Lantung demi jua.
0: Mana ni ya.
3: Yang ke punya ke lempoi-lempoinya ni. Tumutung, yang tumutung lagi. Habis apa nak buatnya kita yang iatra habis tu jadi rumah kita yang anak tapi tinggal dia ya kan depan kita yang tenang
0: oh mana oh nama anak di lumpo
3: nama anak ada mah anak habis ada pergi nah
0: ya
3: pokok di nak lumpo. Tapi itu kali kau ada minyak tu.
0: Lumpo Pak Jafar.
3: Ah?
0: Lumpo giban.
3: Lumpo bukan tengah awal lagi. Dunia ni kan ini yang lebih. Orang bukan. Angkut do tua anak lah nak. Rumah dalam keruang.
0: Mana? Dengan?
3: Dia ada aning. Dia ada murup-murup. duduk dulu di meja mai. Di meja mai ni anak di meja ni aku pergi maju.
0: Nen makna ji kibanen Pak Jafar.
3: Hah?
0: Nen makna ji. Nah makna atau mungkin cuman ya.
3: Nah makna.
0: Yo yo yo gadah hana, yo gadah. Awak inang kan?
3: Ke ganya pokok dia tak i raya dan rumah ke ili sejap. Cuman tu kaji uang ni. Anam tu mecok ni, tu mecok ma. Yang ke anak padun tri tu ke abis umur ni.
0: Oh menan. Berarti na tanda je ya?
3: Na tanda. Menan padun tu ke abis umur ma.
0: Menan.
3: Yang kali kuala minyak.
0: Iya.
3: Yang kebentar nak duduk.
0: Siap Pak Jafar, lagu apa lagu untuk Nur Putra?
3: Pilih aja udah bawa orang kepe. Dalium pun dah leh, Nurun Kaili. Ini yang kami tanya atau Oma?
0: Oma tanya. Oma dari Coke.
3: Ka Oma. Ke Nyawa Cik Man.
0: Ya.
3: Saya habis menaik ke bandung-bandung maju untuk pegah dalam kop. Nah, bantuan Arun.
0: Ya, terima kasih Pak Jafar ba.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar dari Piang Warihlon ya. Kapo tikurung lewat 50 tikurung minit wadah Indonesia bagian barat. Nah, Bang Basri yang kegepreh bak nemboi 886. Semoga beret ya, Bang Basri ya. Nemat bekeng. Nemat bekeng ya, Bang Basri. Bek sampai begule ke dah muyub ya. Karena akan tak cok Bang Basri untuk lih tak pesawar rosajan RRI Prosa terdengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himna Aceh, dengan taputa dua buah lagu yang gelake le makcik dengan oma taknyo Pak Jafar tebak mana gelake lagu. Nah, lagu yang gelake le makcik puno dari Rafli Ainal Mardiyah, dengan menyo lagu ke oma gelake kapai sajan bergi dengan Ayu Kartika ya. Lisnyan baru tacok nama Bang Basri. Dan untuk nemboi 7055 monggo lom norol buka ya warihlon ya. Antuk wate dua buah lagu yang kegelake le omangan makcik yo ke norol buka ya wate karak-karak abih lagu baru norol buka. Karena menyotrep menggantung ba 7055 berat bacunya inan ya. Jadi norol buka antuk mentang. Dan ta cengek ilah ba RRI Prosa Banda Aceh pe kegeputa lagu Indonesia Raya. Iya, kegeputa warih lo deh. Tap saudara ilah sajad RRI Prosa Banda Aceh.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Abang pergi?
1: Ha?
0: Bekam adik berlempar?
1: Ha? Berlempar ke abang?

0: Menan kemarin lawan dua buah lagu kali tak denger ya. Sajan yang request Buno. Nama Cik dari Lam Ara ngen Oma dari Cot Keung. Buno pi Pak Jafar kagetamong ya dari Pieng. Semoga terhibur. Tak tambong lam acara Sireboh yang kawai gepreh. Le Bang Basri Buno bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Bang Basri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, kiban habar Ron Huronyo?
1: Ah, bagus.
0: Ha, bagus. Alhamdulillah.
1: Bungo patu-patu tanuh lampot bungong.
0: Oh, pun pula bungong apa?
1: Bungong lutat bungong Nurul.
0: Bungong.
1: Nanti nanti polong payah luar pola ilong.
0: Oh, nan. Ya, ya, ya. Rajin tak Bang Basri ya? Galak ke bungong Ron? Galak ke tanaman-tanaman lagi ya, nah?
1: Ya.
0: Hmm, ya ya ya ya. Pak Kaji pagi bekang ya.
1: Nah, pagi bekang yang ke nya ara abak bungongan pantu aja golong puga golong mupe.
0: Oh, ara di. Pasoi le lam lampor.
1: Pasoi tanah le pula abak bungong le pudu le batano tinggal dak pegangan kan.
0: Ya. Baca-baca kayak timah pucuk ya. Ya. Iya. Bang Basri nyo naujen di Sigli.
1: Kuliah mana menteng, rudu-rudu mana, tapi kuliah na anak ujian dunia mende.
0: Oh, mana.
1: Si mengantar lagi orang nurun, anak orang.
0: Lagi orang, nyot aja orang dapat anak get basah, tapi nyot aja orang dah basah cik ya.
1: Ha, ada orang dah amat tak kuliah mana, ia si dah menang ke, nak.
0: Oh, mana. Kuliah haluh tak berarti ya?
1: Haluh tak.
0: Ya, ya, ya. Bang Basri, nyob ham lumpo Bang Basri. Naik tep enam lumpo berkelam.
1: Agen nurul agen naik lumia jiwa nurul ni macam
0: mana? Kiban?
1: So agen naik lumia jiwa, apa mesti buklam ada lumpur? Tapi buklam lumpur, nadi, nadi, nak betul tak tu? Nak
0: betul.
1: Kiban yang sering lumpur agen lumia pegah mana? Yang hanjir tak pegah bagok rahsia lumpur. Tule jawa, yang hanjir yang keluarga meninggal dah, yang hanjir. Apalagi ego kegayaan, yang tua tanya ego kegayaan.
0: Hmm,
1: nah. Ya, munya agak ego samping baju nyen agak saudara di baju.
0: Hmm.
1: Ya, nyen pasti tapi.
0: Ya, ya. Bang Basri, menyot tak pegah bak gop baru kejadian atau memang akan kejadian walaupun tak pegah atohan?
1: Ya, memang biasa kejadian, tapi melumpuh tu lah egonya Nurul di bak dia atas babak kaya mati.
0: Bak-bak kaya mati.
1: Oh, tak pegah bak-bak kaya mati. Nyan buik hai bak kaya mati. Nyan buik katup rahasia lu. Kali kata apa? Malah yang gelumpur, putus silap ataupun gaduh silap. Nyan tanya, takun yang tanya sayangnya ataupun kanan diputuh manji saja tak pegah. Gaduh kan? Putuh atau gaduh silap? Nya hanya yang si putuh yang najis.
0: Silap tapi ya, yang berkaitan dengan silap.
1: Putuh silap ataupun gaduh silap.
0: Ya ya.
1: Silum kalau kualamin jamun wate mata hubungan lu ngawabir gana. Nah, agian putuh silap dengan poji ya mubat kena rumah sakit benda Aceh ada Nabi Din meninggal di.
0: Nah, yang padu trip leung yang Pak Masri. Kejadian
1: paling ini. Paling paling 5 bulan 10 bulan agaknya.
0: Oh, hana trip ya, Bang Basri.
1: Hana trip. Paling nyu trip tak ke 5 bulan mana lagi. Hana trip pun.
0: Hana terus itu nari ya.
1: Hana terus itu. Nah, balenya nyumpo iraya. Nanti kadang hanya tiga hanya tidak berkasih bagong lagi.

0: dem kale kuala mi lagi yang. Pernah rumah lung di kupor yang en dua ke kelompok. Kupor yang en jauh dah nama 10 meter jauh kupor.
1: Dia?
0: Ya, ni kan kejadian amin rogo. Ya, ni anak mengintai tapi karak mengintai mai utu ah.
1: Mengintai dengan apa?
0: Dengan rumah-rumah kupor yang en.
1: Nyan lalu lumpur apa bibit?
0: Ah, lalu lumpur ni bibit. Panai mungkin kupor rumah 20 meter.
1: Ya, yang kayaknya nurut fikir megentan apa kadang orang kata lumpur kan eh? Kejadian ya. Arti je apa nyan Bang Basri? Atau mungkin kejadian je pakai ban?
0: Kejadian je mesti ni hana tenang je tumpit je ekonomi je tumpit je masa je awal je yang Jakarta mantan kah padut itu aja bolak balik di bawah. Tapi hana tu juga enam tapi.
1: Ya.
0: Nanti aku buka helung. Anggap peti aku buka faji ya. Boleh lagi lah Nurul.
1: Ya.
0: Le lumpur-lumpur lah indum Nurul yang hana-hana gak ji baik tak pegah di bawah kau punya.
1: Pokok ji na lumpur na makna lagi kan eh?
0: Na maknanya lumpur lagi. Na makna. Yang nak lumpur yang dengan berduka cita yang nak nurunnya berubah Pak Pisang yang perubahan yang hanya terpegah di bagau yang berduka cita dengan cina
1: ya okay, siap Bang Basri lagu pelagu ya, untuk Nurul putar ya
0: lagu pelagu Nurul Jaka Bahagia mantan
1: Jaka Bahagia. Ini yang
0: kata Pak Nurul. Ini ni tu anak dulu-dulu saya ni wala.
1: Ya, yang kanya.
0: Ini lagu je. Yang cik cik lagu laki yang kahwin tapi. Yang cik cik yang kahwin. Ini lagu-lagu cik yang lagu laki yang kahwin.
1: Jaka Bahagia. Nyo. Nah, padu bawah judul. Nah, Cinta Dek Butet, Bek Mujudi. Bakung, Nadinda Sayang, Kubang Dosa, Pesan Lon, Urung Pungo. Nah, Hana Anu, Pakat Mekawin, Pedang Budaya, Pilih-pilih Tebe. Kecewa, Naki Bancara, Nah, Mita
0: Sedekah.
1: Pilih-pilih Tebe. Okey, siap. Karena apa?
0: Ya.
1: Salam-salam.
0: Salam pun kerana supaya sehat abis muka resi Nurul.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Lihatnya le muno makcik di lamara, malah umar di cekuhung, cik man, so le muno yang tamu muno, Kak Nur, balian so le muno tamu, so le tamu muno, ayo tengah lah. Anak ayana lambaru malanya Amir Mahmud diwaila lain memandu maju. Hai dengan.
1: Ke mandu maju ya enggak tiga macam
0: maju.
1: Ana masalah.
0: Ini diwaila lawan rotunya lagu di sapa man di lagu rot dah.
1: Okay, yang terakhir. Selamat beraktivitas kembali, bah.
0: Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Warihlon. Dengar lagu ile? Oh, kan. Tak tahu gila ya. Yang gagap pernah buat pedunya. Pu dengar lagu lonco ile ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pedunya nolibali bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kabulu di doa tu. Mentah
1: di doa ni. Prank ni ke?
2: Kagak bulu kali ya dia pergi ke sini.
1: Kau tahu.
2: Kau tahu apa-apa kau dia.
1: Aduh, bagak tak prank ujung-ujung.
2: Maka di. Kagak bulu dia tanya ke pergi.
1: Alah. Iban Bang Lima.
2: Iban rencana nak buka lagu.
1: Bang Lima sehat kan?
2: Sehat, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Belum pri ya. Mangat tak guli-guli.
2: Long weekend lo.
1: Long weekend. Mangat tak nyangkehnya cukup iri tu ada dengar.
2: Alah, modalah. Beli.
1: Ana rencana aja tahu Bang Lima.
2: Rencana lah, apa ana rencana?
1: Najib oh.
2: Yo.
1: Ho.
2: Eka pai.
1: Yang pak Ahmad belum padang.
2: Pak belum padang. Kerja banyak. Kandang dan lain.
1: Kan menyana rencana lupa Kak Nurul tira apa?
2: Ya, pakat. Makanya kalau kondisikan maka anggi kan Kak Nurul lah. Anggi apa?

0: ก็หนูรู้มาไปกับไป
1: ก็เตรียมหนูแล้วแกว่ามาอีกับไปหังบีแล้วก็ยีตรงนี้ปังลิมาเนี่ยบาลุมโปปังลิมาน้ำลุมโปร้อนหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนี้เราจะเรียนไทยยังไงแย่งกันเรื่องกติกาอะไรแย่ว่าแม่มึงตู
1: ่มาเกิน
0: อาตาลุมโปเรื่องในลุมโปกล่าวเดี๋ยวจะกับคนมือยังเปลือยยังว่าเรื่องเปียสานยังยังเปลือยลุมโปกับมือด้วงกล่าว
1: เนี
0: ่ยอันนี้มึงหนอไงลุมโปเนาะจะรักษาเนี่ยเนี่ยแต่เนาะตึงเงินรู้ตึงเงินทิ้งสานหรือปุ่นโคมาไงyang ruh tanya berpindah alam yang lain ke Singapura. Makanya kadang-kadang tanya lumpo ngawur dengan KB umum kan. Tak padahal secara duniawi yang mungkin merempak ni. Tapi lah lumpo bisa saja merempak karena memang ruh tanya tak berpindah.
1: Ya
0: secara syariat.
1: Berarti tanya hudib bak dunia lain ni lah tiat.
0: Dunia lain ya. Apa bakal ruhnya nak hantam pernah dengar. Hantam menaiknya secara medis. Semua organ tubuh istirahat waktu saya dengar atau koma ataupun pingsan kecuali otak.
1: Pikiran kita nyawa mentong merawat-rawat ya.
0: Otak kita itu tetap aktif. Makanya kadang-kadang memori yang na lampu otak ni jebit. Jebit na makanya kadang-kadang na tertawa. Makanya na kun dejavu kan eh?
1: Dejavu, yes.
0: Padahal yang memori otak ni jebit secara tak sengaja. Nyampun dari pegah kan?
1: Iya.
0: Hanya tahu cuma masalah lumpo. Lumpo nyo iban takun menyelam bahasa kitab dan nah nagahnya nah yang betul-betul memang petunjuk dari Allah. Nah yang godaan iblis, nah yang hanya sebagai bunga tidur. Contoh nong itu petunjuk dari Allah. Tidak ada orang dalam kebimbangan, eh? Dalam kebimbangan istikharah nanti. Bisa saja yang gejuk petunjuk dalam lumpo. Ataupun tu ingat-ingat antara pilihan dia pegah mudah pegahnya. Pilihan ya kuliah antara pilihan A pilihan B. Bimbang dah ho tak orang ngejak kan?
1: Ya.
0: Yeah. Atau mereka petunjuk tu gejuk petunjuknya. Itu bisa. Cuman beci sembarangan tanyo istilah ni lagi nyo tak artikan lumponya lagi selagi bahasa orang awam kan? Karena bisa saja menyekap percaya berlebihan kan itu menimbulkan syirik.
1: Betul.
0: Bisa menjadikan syirik.
1: Iya.
0: Hai lagi urup pegah. Lu hanah lu pesalah ki urup pegah menoh bukan apa gini kan? Lu hantong tenang lumpo nuru dulu bukan turuh igo. Turuh igo segala macam kan? Hantong mana lumpo tanya. Tapi keluarga lu pek mau bilmu.
1: Wan, kabeh itu juga ya.
0: Kabarnya, lalu memang kacau betul. Karena kan itu hal gaib, tidak ada yang tahu.
1: Betul.
0: Anak suatu pun masalahnya weng. Jadi tidak bisa kita kait-kaitkan, kan?
1: Iya.
0: Artinya, lu nacit pernah lumpo ilik leuli.
1: Ilik leuli? Artinya?
0: Ilik leuli dan sabah lu, sabah kawan ni. Mau ni ada tanya mbak orang awam, tak tahu jodoh kan?
1: Ya.
0: Sedangkan lu jodoh sempeng, tengah pepeli. Jodoh sempeng anu kadua bo.
1: Yang cerita bawa inang kan ka menyegu percaya katanya kan ka kekaru kan?
0: Bukan jodoh lu jodoh sempeng bawa sempeng.
1: Ya betul.
0: Cuman itulah ada yang betul-betul mimpi itu dalam arti jasa petunjuk. Cuman di bentuknya majas Nurul.
1: Majas.
0: Majas itu artinya kiasan.
1: Makanya
0: perlu
1: yang sebenar sebetulnya ya, kan yang sebetulnya
0: perlu,
1: ya.
0: Perlu diartikan. Nah, makanya kena tafsir mimpi. Tafsir mimpinya perlu ilmu Nurul.
1: Mentang nah lewatnya tafsir mimpinya.
0: Mentang orang yang memang memilih yang nak ilmunya juga tafsirkan mimpi yang betul-betul memang mimpi. Kadang-kadang tu nyom ada begana orang lumpuh Rasulullah lalu. Itu memang betul bahkan karena tidak ada satupun yang bisa menyerupai Rasulullah dalam lumpuh.
1: Ya betul.
0: Nah orang lagi yang cuma tergantung tahu lah mungkin orang lagi banyak yang sedang utang yang tinggal rumah yang lumpuh Rasulullah lalu lumpuh yang mungkin. Yang sedang utang yang tinggal rumah yang. Jadi hal-hal seperti itu, cobalah hamsi benar penutuh di nurun. Nah, sumber di. Tadi kadang-kadang menyahan sumber dalam syariat di bangga begah. Tak begah hanya orang begah di itu bisa saja menimbulkan menyatanya meyakini data lagi nyan bisa sirik. Bisa saja sirik. Nah, tapi ibancit katanya mbak orang yang ilmu yang betul-betul menguasai ilmu tentangnya, kan? Man kadang-kadang nanti lagi habam nota pegah gelempoh nampu gelempoh pegah tak kanya mbak orang yang ni kan kek mana yang apa ni yang mana apa nak jadi gelempohnya hanggit tak pegah terlalu jadi betul ada nak ilmu khusus lah nak ilmu khusus dalam kitab jannah nak sebutkan dalam kitab virus nak sebutkan tentang mimpi ya karena pakai terdahulu memang Allah nak pernah jadi wahyu ke Nabi-Nabi melalui mimpi. Jadi hanya kita pegang mimpinya sebagai bunga tidur tidak bisa juga. Karena yang hal gaib kan kita harus yakin kepada hal gaib.
1: Tapi tergantung bakso ile ya.
0: Tergantung bakso ile. Cuman lempo kita pegang lempo be umum dengan dikaitkannya ego. Be umum. Ya nak lempo be umum sih.
1: Betul.
0: Oh jodoh. Dah naik le mutang punya tu jodoh. Jodoh sih. Kenapa kena hal gaib? Ya rezeki menanti. Karena setiap makhluk hidup Allah jamin rezeki.
1: Ya, betul.
0: Jadi hal gaib seperti itu maka di menyekalah tamu gure nurut bisa saja sesat. Belum tayang-tayang yang berdukun.
1: Antum pegah juga
0: macam-macam Yunurul.
1: Ya. Nah, yang boh ya.
0: Kak pegahnya, kak pegah haji, si urun tobo, si berana begini dah. Ini tak percaya saya kini, dia tersar aja.
1: Betul.
0: Karena makasih inan iblis bermain. Jadi yang beliau melihat tentangnya. Karena yang ada ilmunya, ada tuntunan di. Nah, sumber di yang jelas dalam syariat anyona, dalam Al-Quran, dalam hadisnya, dalam kitab-kitab sahih bina kan. Jadi baik langsung tak kaitkan. Nah, dengan hana dorasah, hana ujung, hana uram kan. Hana dasar. Jadi tentang mimpi boleh dipercaya, boleh tidak. Cuman yang perlu pegahnya kita harus meyakini tentang hal gaib. Karena lumpuhnya gaib.
1: Iya.
0: Nyatanya hana kaya kini tentang gaib, yang berarti tanya rukun iman hana aja lom.
1: Hana lengkap ya?
0: Hana lengkap. Jadi lo rasa harus tapilah pilih kan?
1: Iya betul.
0: Tapilah pilih, coba lah hantu betul apabila tanya nak keraguan dalam halnya, bisa bertanya kepada orang yang
1: lebih mafhum ya?
0: Yang berkapasitas tentangnya kan?
1: Iya betul.
0: Jadi dia langsung tak kait-kaitkan segala macam, lo rasanya hana relevan dengan tuntunan syariah tanyo.
1: Ya, yang nak tanyom pikiran kero lah dom ya.
0: Tanyom pikiran
1: kero lah macam.
0: Karena lagi elun dengan begah mno selama hai lagi habanya elun duduk apa ni balik eh. Habab ni balik elun duduk kaya dalam lagi habanya kan. Antum keturah dua tata lagi nya. Antum sama tata lain tu. Nah, kan? Lagi jadi petunjuk dulu lah urus sekarang. Ya memang nah ataupun melumpung sama Rasulullah kan. Nah. Karena ada setiap menan nurul
1: berta. Siap panglima lagu untuk pelagu dah putar panglima.
0: Lagu uronyo tunu lakai kawin
1: dah. Tunu lakai kawin. Siap. Itu nu ya.
0: Tunu lakai kawin itu pun hari orang dia haji kan lakai kawin.
1: Ya kau nampak apa?
0: Jep.
1: Salam silakan.
0: Ke Bunda Bang Basri, Pak Jafar Ki, dan Abang Amir Mahmud. Mak Cik Iman. Mak cik mak.
1: Luar ya tinggal putar mendengan.
0: Dan radik kemandu-mandu menurut gue.
1: Iya siap. Makasih Panglima.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Panglima Sulung dari Ulekareng Warihlan ya. Tak dengar lagu Pilih-Pilih Tebel dari Jaka Bahagia duet dengan dia ni Susan ke Bang Basri dari Sigli.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Sumpet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Menan kawari lon dua buah lagu kali tahadiarkan ke Bang Basri dari Kota Sigli ngan ke Panglima Sulong dari Ulekareng. Semoga terhibur tatambung lama cara siroboh yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo, assalamualaikum warih lon. Pak Syafi'i. Halo, assalamualaikum Pak Syafi'i. Lagi ketinggal HP Pak Syafi'inya. Halo. Iya, mantong tersambung Pak Syafi'i, tapi hanasu. Lagi HP betul ketinggal dengan nabut kadang ah. Halo Pak Syafi'i. Iya, hanasu Pak Syafi'i ya. Ha, mungkin tak je bergabung kembali Pak Syafiq ini berat nombor 886 je, berat nombor 47055 pijet ya. Di likut Pak Syafiq ini kaga preh bak nombor 47055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nurul Bohati?
1: Sehat alhamdulillah. Nya dengan tu Nurul Begahaba.
2: Dengan Pak Afan Nurul.
1: Pak Afan. Pak Afan tengah di laut nah.
2: Hana jadi lupa lu nangin degadat menyepi Hana kan.
1: Oh menan. Nuru pikir ke lepah.
2: Hana tu abun duduk di kan. Hana iba menyepi pengurus berdua.
1: Menan. Nyo katu rumah ya. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah katu rumah Nuru. Nuru kebantian.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Amin.
1: Pak Afan.
2: Kiban tema di Nurul.
1: Tema aja tentang lumpo Pak Afan. Kiban menurut Pak Afan lumponya. Pernah makna pehan lehnyan pakon orang kaya melumpo. Atau mungkin pajan biasa aja lumponya truh.
2: Ini kan gak cok yang tingkat mentok Nurul ya.
1: Silahkan.
2: Nadum cik ditanya dah melumpo sesuatu yang Hana cik, yang Hana tingkat ayo. Cok dah berah yang Hana tingkat ayo. Dia dah lumpo mau tak berah ayo. Yang dah lumpur untuk tulah gigo orang yang ikut-ikut gigo ayu, ikut-ikut gigo hati, menang mana je ya. Menang dalam keluarga adanya, nak yang ditinggal adanya. Teman telah elak enjin, dia nanti dah dulu melumpur ke baju kanduri. Ya, baju kanduri, katrol baju. Bodoh orangnya ambang di kerja cepat kat Pajuh Kanduri bunuh. Ha, tinggal lagi dah lumpur kan. Tinggal ya. Nanti. Buat Pajuh Kanduri kena. Ya. Pak Janan dia buat Pajuh Kanduri ke dalam undangan sana. Kaka hingga-hingga dia kan ada pegah-pegah lumpur kan. Ya. Dan bodoh dia minta rezeki. Kebetulan. Di tinan cium-cium tengah menemukan rezeki. Mendu betul dia yang kena kegedaan menemukan rezeki. Ya. Ya lumpur, terbukti mio lumpur apakun kaki-kaki malamnya terbukti mio lumpur bantai nyanya ibunuh dah yang ya ya pengelih awak lemah dah kala nah. Ya yang ini malu nurun
1: okey siap apa berarti berarti rona ne percaya mesti tiap lumpurnya pasti nama makna lagi ya nah.
2: Nama na na watei na watei lumpo jadi percaya na watei hanya dia percaya ya.
1: Tapi kan ladom hana lumpo hana mandum lumpo memakna kan?
2: Hana ladom pada itu nun bukan ini lumpo pandai kalau tak kandung dah lumpo pajak dia dah yang kaya baru dah yang ladom mana ada bukan ada orang kan? Macam eh paham dia jadi watei doanya kan roh yang jin mandum ah. Dia jadi wadiodohnya, pikiran yang kata foto-fotonya, dia boleh kumpul di Aceh. Pikiran dia kawin dia, kau Amerika. Ya.
1: Kadang dengan nama salah, maka jijik ke lumpur ya.
2: Salah. Bahkan mana yang buruk, oh lu, pikiran.
1: Iya, siap Pak Afan. Pak Afan.
2: Apa lagu? Dengar apa lagu pencuri? Dengar apa?
1: Pencuri. Dari Firsa Agama.
2: Ah, Culim.
1: Culim. Dang-dang Nurul silakan salim-salim ke sob Afan.
2: Salim yang pun saya ke Nurul.
1: Terima kasih.
2: Selamat tugas sampai tuntas itu. Mudah-mudahan banyak dekat jadwal ke Iwa Dewa.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ke Kak Yana di Lambaru, ke Kak Nana di Indapuri. Kan dekat tanya Kak Cuk, Kak Ali, Kak Anis di Turki, Kak Diana di Kampung Mulia, tu Pak Syafiq ni.
1: Ke mana-mana ya?
2: Minta mong laju Pak Syafiq ni.
1: Tak juga tak lagi Pak Syafiq ni.
2: Kaget, kaget mana nak untuk mandu-mandu ni.
1: Terima kasih Pak Afan, tak mong lagi lah.
2: Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Afan dari Cot Keung warehlon ya. Di likut Pak Afan kagepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya bid ulai kareng. Kiban habah. Kacot urang.
3: Nya bendeng nya di ulai kareng nya badu bintangnya bakit.
1: Iya, saban ji.
3: Kiban ron sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ya bid. Ya bid. Iya, ya bid hana jak tahu ronyo.
3: Ya, menopon tak kegiatan anaknya ke tahu.
1: Mana? Mana nak kena hujan?
3: Kena hujan mesti kena tahu tamannya tak tahu boleh-boleh ya.
1: Nanti minta rezeki ya. Ada hujan, ada dari ya. Luar biasa. Semoga berberkat, mudah rezeki. Ya, Bid.
3: Amin.
1: Ya, Bid. Nya tentang lumpo, ya, Bid. Kiban menurut ya, Bid. Lumponya pernah makna pehana. Dan nah sebetulnya...
3: Ladum. Ladum berarti makna. Ladum hana. Mana? Mana makna? Memang ladum. Takut berarti. Kata pegah leki-leki anak muda, ada yang terpegah leki ni, ada yang ada lembu juga. Sama di bantik mengatakan, katanya babak ulama, babak guru juga, lagi lain ke pegah leki ni, ladum darah, kerana ukuran puas, melimpor. Sama jenji ni juga. Jadi, nanti yang tak buah makna betul je. Mengatakan, puas, melimpor ni betul. Sama ada cerita yang si barang tahu.
1: Betul-betul.
3: Malay, hatu malay. Jadi kadang-kadang elemen lemah limpo yang air-air tapi semuanya hampir kejutannya. Nya. Nya memangnya yang pasti nya. Malah dia hanya ada jadi darah kuat darah dengan jalan. Jadi kamu tu
1: fikiran mentang merawon ya. Tanya kedenge tapi mungkin ya nak tekanan ya langsir roro.
3: Betul.
1: Nah masalah je kelompok.
3: Sebab lumpurnya makna ladum. Ladum mana?
1: Berarti hanjit tak percaya ya menurut ya
3: Habib? Hanjit tak percaya. Legit.
1: Siap ya Habib. Ya Habib, apa lagu Norobuta?
3: Lagu. No, nah, babo lagu. Bategiok, nah. Adin Magan.
1: Bategiok. Bategiok, nah, Norobuta lagu ya?
3: Nah, tapi anak kau laga. Ni orang tahu mana maju. Ukul limang aja.
1: Dari Ibnu Arhas, ah?
3: Ya, ya.
1: Ibnu Arhas rukun kelimang. Dan nuru'unya, silakan salim-salim.
3: Salim-salim ke Ibnu Nuru'ci, selamat mandinya dah asra.
1: Amin, ya Rabbah.
3: Dan Ibnu kami sejak tanah kecil Ibnu Nuru'ci.
1: Amin, ya Allah.
3: Keluarganya dan mandu. Jadi dekat tu dah hari-hari tu tanya anak tua tu dengan Tuhan Ali bah Han Hai ke akan pilih
1: ya betul-betul
3: memang kita selama memandangkan jadi saya gantung kadang kita tengok konsen keadaan Bang Dedi Pak Amri di Kota Melaka ke ayat di Korea ke Panglima Suluk pun ya banyak tu yang pun tanya Bapan
1: Pak Afan dari Cokel
3: Bapan itu bahkan mencoba ini.
1: Iya, ke Mandum ya?
3: Ya, ke Mandum, ke Mandum.
1: Siap, makasih ya, Bid.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bid dari Ulekareng, Warihlon. Tak dengar lagu Rukun Kelimong ini ya? Oh, lagu pencuri ini, maksud Nurul ya? Dari Firsa Agam ke Pak Afan di Cat ke Uang.
4: Rika, tak menyanyi je nek. Mana je kamu nyanyi long ke Tuhan. Lagu zaman hai nek. Lagu pancuri, lagu lalike zaman.
5: Oh lagu pancuri. Oh muka tak cik.

0: Bakang geram ni, buhan dah dong kata.
1: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandung, Tuhan mudah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
4: Yang halangan hai tahapan pacaran raya.

0: Menanku Warilon, dua apa lagu yang kegelakele Pak Afan dari Cat Keungan, Yahbit dari Ulekaring. Semoga terhibur ya. Tak sambung lama acara si Rebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam, kenyal the best.
0: The best. Gimana Bang Amir Mahmud yang the best? Uronyo sehat?
1: Dalam keadaan sehat walafiat mentong.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi memang punya cuaca di Waila dalam keadaan hujan.
0: Hujan di sini mendung. Buno
1: jadi semenjak bateri buno pok 70 menjelang tingkat pok 70 mentong dalam keadaan hujan di Waila. Jadi terjadi hujannya adalah hujan lokal yang boleh berah. Empat-empat hujan, empat-empat nana yang boleh berah.
0: Man, ini berarti kaya pirang lah.
1: Kepositnya. Nah, macam ini kaya pirang ya lah. Mak, kalau langit manyang memang kaya pirang. Redak ulam mah.
0: Tak nak rencana redak lagi ya.
1: Memang cukup tak lho jadi buat bengahnya. Jadi adik 886 mentong setia kepada lho.
0: Ya.
1: Jadi adik 885 berarti kait tengah lho. Boleh juga.
0: Ha, nak masalah. Yang penting nak 886 ya.
1: Ya, nak adik 886 kan juga lah. Kiban menangku dengan tema ni.
0: Tema je masalah lumpur ronyo. Kiban, ronyo nak tahu melumpur Bang Amir Mahmud.
1: Memang nak lo ni yang memang nak pernah melumpur jadi menjadi kenyataan yang boleh pegang.
0: Kiban lumpur je.
1: Jadi mana wanya aku cerita pecut baik penyang-penyang tak boleh tegak kan.
0: Ya, silakan.
1: Jadi di lon di lebak asrama batiji nak pernah lumpur batiji desma. Mak lon di kampung des bak lon batiji dalam keadaan kau nya ten menung gitu pang ulai ya nak. Ya. Des bak lon yang boleh kuda karena di saatnya di lon aku ikut tes TNI di le watenya kamu ikut di Medan di le yang wate kodam di Medan yang boleh pegah kan. Jadi je orangnyaan wate le wau kampung len hana lewa yang boleh beda. Orangnyaan ku wau kampung ku tanya untuk bak mak di kampung. Mak pasiban terhadap kelon ke kun selai menyan. Di leun pun pi na ti menumpa wa bate di lo nyu lagi ibarat di lagi di lo leite ke pegale ke nyana na. Di lo leite ite ku pe nan di lingkan ite medu man. Jadi bak tengah-tengah lo nyan cerita mak di kampung. Jadi memangnya muka kenyataan sedangkan lo wate bahasa ramah lo sangat tak bisa yang boleh pegah dengan ketika wate nya kau hana jaringnya untuk telefon HP cuma telefon rumah yang nak telefon kantor yang nak pegah kan untuk telefon kampung olehnya batagi di mak pun pergi yang hiji pegah halnya lo memang tak teringat bila sama bubu tanggup pejuh dengan teringat ke lo kadang tu kau tidur ke pejuh bubu pejuh atai baik keubat gelang lampu dah yang berlai pegah lah. Ya memang kandung lo yang kuala minyak lo yang berlai pegah. Olehnya maka Allah punya melumpau apa tuji isimpa rumah lek bak kaya ya. Maksudnya yang tetap nak musibah dalam keluarga tanya. Atau maksudnya meninggal yang toto yang tu ajai yang berlai pegah. Namun je memang terbukti. Di luar memang nasib pernah menumpau yang pergi bak kaya sebab memang cukup kaya bak kayanya. Jadi timpa rumah hancur rumah yang boleh pegah. Tapi nak ukuran timbulan atau pada minggu menjelangnya bah kebetulan meninggal orang Cik Agam di luar. Dengan tiba-tiba pergi meninggal. Hanya tercampak sakit yang boleh pegah. Yang berarti yang kalau kualami di luar lumpau. Amal ni nanti kadang-kadang lah numpuk ni nak yang dia terpercaya, nak yang dia terpercaya yang boleh pegah. Olehnya yang terpercaya memang tak boleh numpuk ni adalah makna. Jadi berdasarkan dengan kitab tujuh mulut menyokong Tuhan pegah. Jadi nah tetap tel mimpi ni memang namanya nyung lagi yang melumpau lagi yang kejadian ni kan. Bak jem sendiri tercetal poh dua atau berapa juga lumpau memang nah yang sebetulnya memang nah yang kita percaya yang boleh pegah bak penyanyi yang cantik Tolong nak putar sabah mentong, berarti je adun nagan kenangan cinta. Nah lagu ni tu tu cek tu kalau
0: adun nagan kenangan cinta. Ni orang Nurul Ube. Nah, tom gue putar lagu, nah tom dengar.
1: Nah, memang nak putar.
0: Kenangan cinta, Cenurul Ule pernah dari adun nagan. Salim Mahanile, Bang Amir Mahmud.
1: Salam je yang pertama buat Pak Alfan yang tamong tanya boleh dia juga biasa tamong dengan akan salam kenal lah. Olehnya buat panglima suluh yang beri salam kepada ulu tuan mataji salam balik agar kau nya mendapatkan hidayah dari Tuhan yang maha kuasa. Olehnya buat mati Eli, olehnya buat Kak Inong, olehnya buat mati Hanatu Wajib salam kepada kau nya. Olehnya buat atas nama penyiar yang cantik berdiri dalam bebas agar selalu dalam keadaan sehat walafiat aja agar mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Cuma yang mentong lah.
0: Kenangan ini kenangan cintanya hana merumpoknya.
1: Nikmat. Lah halah begitu fikir nyung kenyung apa? Jadi nyonya berdiri. Karena ini we fokus seandainya lagu yang kamu letak kadang terpenyian Hana menyentuh atau maksudnya memang ke Hana dalam list komputer yang
0: Hana dalam list komputer menyonai itu biasa.
1: Ya, jadi menyojen yang putar lagu berarti lagu Abu Bakar AL mantau.
0: Abu Bakar AL judul ji.
1: Jadi memang lagunya memang duet. Berarti ji. Tolong berarti dia anak santri judul lagu.
0: Iya, duet dengan tau.
1: Lain dengan Almawati AL duet tetapi menyebab pokat asli dengan Almawati AL tetapi menyebab secara diperaga berarti dia di asli lain nyawa lain.
0: Tapi menyebab Almawati AL kagak bunuh. Jadi hanjit kamu putar yang nyaw. Yang Abakar AR Sidro mentang pe judul tak putar.
1: Nak putar lagu nyong SGM2 aja nak putar.
0: S kiban?
1: SGM2.
0: SGM2. Siap ba? Cenuro ule SGM. SGM2 nya kam rompok.
1: Nah lah.
0: Nah.
1: Hanya lagu untuk pinyak. Kasih lah menanyo beraya kata kenong nak sih.
0: Iya, sama-sama Bang Amir Mahmud.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Waila. Di likod Bang Amir Mahmud kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo, assalamualaikum warahilun. Bak petujuh 055. Iya, hana gemesule ge. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana lesu ya. Dilikut Bang Amir Mahmud kagak preh kelai bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, sayang.
0: Iya, nak Kak Yana. Kiban haba cerulonyo? Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat sih Ge Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Pan Nurul pula dak melempa kelambik telak serbo ha.
0: Hanaken. Nasipe dan lain hal ya.
2: Sikit gua mengat tak terlupa-lupa kadang sampai telak serbo.
0: Hana. Kak Yana nak melempa beklam.
2: Oh, kandi melumpa. Melumpa mana ujian lho.
0: Bibi mana ujian lah. Kadang nak ubah yang bocor. Mana nak Dan dengar.
2: Ubah rumah tirai ya.
0: Ubah rumah tirai.
2: Ipa ipa apa? Tak olah-olah benda je lah.
0: Ya, yang kenyang. Kadang pergi tingkap, hana duduk berkelam. Doa kan?
2: Ipa leangin, ipa apa kan? Bukan lupa mana.
0: Yang kenyang. Kipan, Kak Yana. Menurut Kak Yana.
2: Padahal wewen.
0: Ya. Kak Yana, menurut Rona kiban, lumponyo pejit apa caya, pehan, pernah makna ji atau mungkin pakan biasa kai murum-murum melumpo dan pajan biasa ji lumpo.
2: Di na dua ya nurul peke lumpo, peke wewen biasa ji monya mesti tanyo dok tak seru tak wate uro. Ini bisa jadi terbawa ke malam ya kan seru wewen kan naik kejadiannya terulang lam lam lam eh tanyo kan. Ya wewet na dong wewet na cik yang pegahaban na cik yang budah gejak macam-macamnya mau gedel wewetnya tapi menya lumpo yang nama nana artinya sampai dua hega lumponya na jua juta lumpo nuru. Dan berulang lumpo yang berulang bukan hanya sebatas sekilas semalam yang gadoh hantam-hantamnya tapi na ulangan sampai dua hega kan yang lumpo yang betul yang terjadi karena tak enak kalau mengalami kedua kan. Yang maksud apakah hana arti lumponya pekanjut masa Nabi Yusuf rojih na tujuh lembu dimakan sama tujuh lembu kan sampai tujuh ton pakai klik sama tujuh ton di kuburan kan na artinya na gepu arti dekau yang kan jadi lumponya na kak Erna mantan na buku tafsir mimpi kan? Jadi karena setiap mimpi yang tuh dua leganya kak Erna penasaran kak Erna tanya mbak orang tuha lagi maksud Kak Erna melumpo pun tak wate gada silop. Silopnya cukup Kak Erna sayang. Tapi lalumpo gada hana mesti bengle nurul. Yang dua lega silopnya nyana juga ada. Jadi Kak Erna cerita ke Pak Urung Rizla. Kekun aja. Alah yang mutua saya cerita tak mesti hatanya. Bahkan pokoknya baik lah. Ya saja gadah urung yang kah sayang. Dan memang betul ya Nurul. Padung bulan kemudian ayah anak min kak Yana meninggal. Kita kan nama temang lain. Hey, silapnya dua hega gada tapi hantam temang. Kak Yana minta hantam temang kan. Ilihnya lem. Tiga.

0: เทศหรอกเทศเทศมันถึงเธอสิกเจอมันสิกเจอมันสิกเจอเนี่ยถึงชิวโรง
1: งั้นลุมโปยมูลาวลังสิกะแอนะ
0: berulang berulang dua ge dua hege yang menyata yang silapunol hege punya ijo yang dua ge jadi ada bapak saat nanti yang pilih jadi menyata pegah memang na bak soto orang yang memang gepil mah hata lagi yang bukan hanya sebagai rahasia lain lagi rahasia kiamat ya nak gubeng mah bak soto kan lagi tehah rumah tehah binteh rumah. Nah, kaya nak hendak doa perform sih. Kaya adanya mak orang tuha. Pekan tu mah, di rumah lo tuha. Dia mengucap orangnya. Kaya jaga orang sih. Rupanya memangnya meninggal mak. Belinya tuha lom binti rumah kaya lumpur lom meninggal bapa. Nah, jadi menyana orang tajang. Kenal ada orang yang mah hendak lemah apa, hendak tanda apa, wakah maksudnya. Nah, lo tuha binti rumah. Hana demurung kan, hana kelemah, hana, hana siapa, hana, hana pirasat siapa, lala lumpur lo, hana lemah siapa, ya, nak, nak. Jadi, na yang memang, yang harus tak ingat, yang memang na lumpur, yang memang, ulis tak lumpurnya, nurul, tayo hana tingat leh, tiba lumpur.
1: Iya, abang kau menanjaga, tingat tiap bintang, menyokalung tijam dua jam, kah tua kan?
0: Hana tak tahu leh, dari pakiban, so lumpur, sampai akhirnya hana tak tahu, cuma sekilas, sabar cu yang tak tahu, kan? Tanya lumpur menuh. Tapi menyelumpo yang mengatur jadinya, ini tak tahu dari awal sampai akhir. Lagi lemah lom, nah laut tak tanya lagi lemah lom. Walaupun nanti anak percaya mimpi yang enggak masalah sih, yang menyata percaya mimpi, memang mimpi yang dua lega, lagi kepegah punya tiga, kepegah genjennya pula lelelernya kan, nggak tidur kan. Tapi punya dua lega,
1: lagi tunggu kan.
0: Lagi tunggu pegangnya ke dua lega, nyakak kita patih. Jadi kayaknya menurut pribadi itu menyelumpun yang kedua hege yang kaji kayaknya pati dan mana yang harus tak patok kesal tapi bakal ada yang terjadi yang mana.
1: Ya ya.
0: Lagi mesti tuhlah hege kan yang ada tu toto yang akan meninggal yang kan. Memang lah yang meninggal tapi yang toto dengan ego tanya yang tuhlahnya kan beda nurul lagi abuah kan kau likut kena kan pak cik kau likut tapi yang dikutunya kan macam keluarga tanya anak lintu mak yang segala macam. Kadang hal lagi pelumah Pak Iga. Lagi kaya lagi pelumah Pak Binti. Sehar Binti. Gadah silap. Yang sebenar. Jadi beda-beda di hana yang mendung pun tabuh api lah. Lagi patok leulu. Menyadilet leulu. Menyakayana menyaleulu. Leulunya. Ini kayana tanya bawa saji. Tanya hana digalak legok. Le musuh yang akan menyerang tanya. Tapi menyaka dipatok kai co dan lintu. Kini orang tuha, nya orang tuha juga, kan? Tapi pak buku tafsirnya nasi kayak nak baca menyaka dipatok ataupun dililit, nya akan lintu yang juga.
1: Iya.
0: Dan lagi haba buno lintu buno, ya kan sebuah rahasia kita. Tapi kan nah rahasia yang gepelumah bak tanya oleh Allah. Kan gitu dia.
1: Iya, kayak anak. Dan hanjit cita percaya 100% sih dia kayak anak ya. Bet sampai gara-gara gara-gara truh lumpur tanya. Ya, kerja pikahana berehle, dumpu buat kahan ele ya.
0: Lumpur lagi. Mutumung peng, mutumung ingin kan ya. Boleh jadinya karena tanya kata menghayal karena terlalu susah tak kaya ke.
1: Atau mungkin
0: kaya kan?
1: Tengah nak bahagia mungkin ya. Tengah bahagia. Ita mong lam lumpur katanya lam bentuk apa-apa ya.
0: Kalau saja. Ataupun bisa ada yang susah kah bahagia lah lumpur. Tapi menyatanya memang hanat perasaan siapa hanat. Biasa aja. Tenang.
1: Tiba-tiba melumpur.
0: Lumpurnya sampai dua lega. Yang katanya kajit apa yang bakal terjadi.
1: Ya. Ya.
0: Cuman tanya waspada macam baik yang tak patih bakal opi pulangnya makin tu. Oh, nyo untuk gadah lako. Oh, nyo untuk lako. Oh, nyo untuk lako.
1: Baik, kita percaya 100% ya.
0: Tapi mimpi itu memang ada. Ada tafsirnya. Lagi masa Nabi Yusuf berada. Kan gitu.
1: Iya, betul. Okey, Kak Yana. Lagu apa lagu Nuruputa?
0: Dilumpur-lumpur juga deh.
1: Dilumpur-lumpur. Dari Ramlan ya.
0: Ini
1: akan merumpuk. Oh,
0: tengah-tengah kasmaran kan lumpurnya kan lah elok.
1: Bisa jadi ya.

0: Melupa duk pelaminan nan kan.
1: Ya. Ya, kak perempuan lagu salam-salam silakan.
0: Salam pun tak kenurul, semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lenyan ke kada mengena mendum-mendum pasau kenal di Pak Afan ya. Pak Afan.
1: Iya.
0: Nah, Panglong nah. Bang Basri, mandu-mandu majulah.
1: Siap-siap. Makasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana di Lebanon, warahilun ya. Tadi dengar lagu Bang Amir Mahmud ile. SGM2 Abakar AR. Untuk baru tersambung dalam acara Sirabuh, warahilun ya.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menan kewarilon dua buah lagu yang gak gelakin leh Bang Amir Mahmud di Woyla ngen Kak Yana Lebanon. Semoga terhibur. Tatambung lo macara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahilon. Halo, assalamualaikum warahilon, bak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Pak Amri.
1: Betul, Rek.
0: Gimana kabarnya Pak Amri?
1: Apa? Gata nurul.
0: Alhamdulillah. Kali aja ubat.
1: Kali udah. Kawa.
0: Oh, iya. Persiapan bucok uroh?
1: Nah, ada jauh baru gua tanya cok deh kan.
0: Iya, betul. Baru boleh nak cok kan?
1: Iya, baru boleh nak cok.
0: Iya, nyangkanya. Bagah pulih apa? Yang penting menyo dari su tapi sehat hat.
1: Iya,
0: Pak.
1: Ya, Pak turu doa gua di bungang malam dah.
0: Oh, bengangan malam.
1: Nyen tapi rutin ke uro telama ude, obat telama ude.
0: Menan. Ya, mungkin
1: aja sering turu.
0: Ya. Baga boleh Pak Amri be. Setidaknya kan nah semangat lah ya. Nah semangat lah. Tapi buat dumpa je walaupun ya payah dah bantu ngobat bacut ya.
1: Ya.
0: Pak Amri, nyo ronyo bah lumpo Pak Amri. Kiban menurut drone, lumponya puna makna puhan dan menurut drone lumponya pajan terus dekah. Dan biasa pakon na urang yang kai melumpo.
1: Kan ke bukan urang tu ade mimpi nyambung ade do rapi.
0: Nan.
1: Nan lagi pernah te London ne mba urang tu ko ada. Nya tam lumpo nanti ji. Nya lagi belum patah ram lumpo. Cha urang ram lumpo belum patah tapi dia bu tadi nyampu lah. Yang berarti dia akan tru rezeki yang keberilah Allah bergar mata lainnya keber. Oh nanti Allah lagi bergar. Kena drongko, kena drongko lamblang kita drongko bacin tu lulu. Nah bergar orang bergar kita ni orang.
0: Oh nah, tapi dengan lumpuhnya kan gak dalam dentetit kan? Kadang kebegah yang gak. Bisa jadi kan?
1: Iya.
0: Kan si urang cik.
1: Urangnya agak-agaknya kurang yakin ya.
0: Nah.
1: Mana nak muka ya?
0: Nanti tanya nanan ya. Ladom cik. Kepan hai pegah ligop.
1: Iya.
0: Ya, Pak Amri.
1: Tengah ingat kengkau. Tengah ingat kengkau. Sama lempok macam kori. Kadang-kadang tiga dua urut tengah ingat.
0: Kadang nak cerita-cerita zaman. Kadang hai ke batik tak main. Batik ke cerita. Kepan han tersebut dia tanya ya. Iya Pak Amri, berarti memang Hana tak percayanya Ron ya?
1: Iya.
0: Oke Pak Amri, bunga tidur. lagu pun lagu Noro.
1: Iya. Yang bunga tidur.
0: Bunga tidur ya. Be Hana mau bungong taga ya. Nyopu tak pi Hana. Hana warna taga ya.
1: Lagi orang pula bungong.
0: Yang kenya. lagu pelagu Noro Putra ke Pak Amri.
1: Lagu
0: Kiban. Hokah Hana itu. pelagu.
1: Bergek kagak eh
0: puno. Yang lain?
1: Yang lain. Bolam ondra dari Winklana.
0: Winklana. Oke, siap. Noro uile. Silakan salim-salim Pak Amri keso.
1: Salam pun satu. Dek Noro le semoga sehat habis banyak umur.
0: Amin.
1: Semoga ya rezeki. Karena kita emak lam baru ya habis oleh kering. Wak John boleh genting. Wak Depar Ping Panglima Sulu.
0: Iya.
1: Amin Rento Kati Dapuri Rani.
0: Kapan Wandum ya?
1: Jagli.
0: Iya. Jemi. Kali Mongro Nyo Pak Amri.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikut Pak Amri ke Gepreh Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055. Ho, kanyo hana letu. Buka getre na. Halo. Lagi kaget tren ya, warahilon ya. Dah cok kelai dilikut Pak Amri kaget prehebat 886 Pak Syafi'i kaget iklai. Halo, Assalamualaikum Pak Syafi'i.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kalau lepas pun no, nak tinggal HP. Hei, tak nurul. Hei, hei.
2: Apa nyawa tu kan semua pun nak kawai je.
0: Oh, mana?
2: Kita mau apa yang saya suara?
0: Hana su Pak Syafi'i pun no.
2: Yang tu aku kau pun pak kedai nak kau yang tahu apa kecil ya?
0: Yang mana? Nyo kena wo ulam kawi ya?
2: Hah?
0: Nyo kena wo ulam kawi?
2: Nyo kau turam.
0: Oh, kau turam.
2: Kalau puang bau bi tu aku biar ya bau bi lembu.
0: Nyejak pula atau menjak ceruh atau menjak peget?
2: Ya?
0: Penjak pula, pemenjak tagun?
2: Tengah tembong. Untuk membuat timpan.
0: Oh, membuat timpan. Mangat tak. Dengan hujan-hujan lagi. Oh. Timpan bahubi.
2: Ya.
0: Pulang nyoban masa. Oh, sibak.
2: Ya, ya.
0: Iya, Pak Syafi'i. Nya bah lumpo, ronyo Pak Syafi'i. Kiban, Pak Syafi'i.
2: Pak lumpo
0: nuruh. Nuruh lumpo. Pak Syafi'i, nyo uronyo kan lumpo nyo menurut drone. Pena makna pehan dan kiban biasa aje lumpo nya pajan tru. Atau ya, mungkin ya, pakan biasa ya, orang kai melumpo.
2: Lumpo kadang-kadang di baru jin po dua. Dalam namanya kadang-kadang lumpo kan ni gata jaro gata jaro bau ni kan hitam bau empeng kan.
0: Mana punya hana gata jaro hana hitam bau empeng?
2: Ya?
0: Punya hana gata jaro hana hitam bau empeng?
2: Ay, jaman je ni macam orang kata pergi ke lagi kompeng dah jatuh aja.
0: Oh, nah. Kompeng
2: tiba-tiba lah.
0: Oh, nah. Ya, ya, ya.
2: Yang kebiasaan lagi ni lo kalau lo tak kata lo kan orang tepi malu baca kena
0: belahui apa belahanan
2: belahunan
0: sebab lah dah berpegah menyegatai belahui ya baru kita mampeng
2: ya lo belahunan kata tak kena orang belahunan mungkin tak kena orang tepi orang belahui ya
0: lah dah kepegah ah keteri mampeng dengan jaro belahunan lehnya peduk buat jaro belahui dengan mat lagi kan. Jadi oh, hanai dah biat leh. Lah ada orang bukan. Beda-beda pendapat ya.
2: Lah pendapat.
0: Ya, ya. Man bah lumpo puno. Apa menurut drone? Lumponya tik-tik lumpo na makna atau lumponya cuman ya hiasan waktu tanya tengut bungong tidur ya, bungong waktu tak eh ya. Kibar menurut drone.
2: Ah, lumpurnya memang kadang-kadang terasa, kadang-kadang betul, kadang-kadang lah betul. Kadang-kadang cik jam dia perawang tanya wah. Lumpur lah, kadang perawang dia huruf pun lumpur lah.
0: Gak ejak uroi dia mau lumpur? Gak tak dengar berarti.
2: Memang itu kadang-kadang dia. Jadi lumpo kena pergi petang lalu ya. Kadang-kadang kadang-kadang yang hantar ni hantar darah ke ni.
0: Mana? Ya, ya, ya.
2: Yang kemantang mana lagi?
0: Siap Pak Syafi'i. Lagu pelagu Nur Putan dek?
2: Lagu Indah Malam mantang.
0: Indah Malam ajirah.
2: Ya, aduh.
0: Ya, kamu rumpok. Salam-salam, silakan.
2: Alhamdulillah, pertama keliru, semoga sehat tapi selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal. Amin.
2: Dunia jahat peti. Yang tanya sama untuk.
0: Tanya, nak Pak Amri di Kota Malaka?
2: Untuk Pak Amri di Kota Malaka.
0: Ya, betul.
2: Dengan ke Oma, ke Umi Minasah apapun, ya. Makcik lah marah. di Jariah, di Lumbata, ke Elza, Nazar.
0: Iya, ke Mandu-Mandum ya.
2: Ke Pak Rusli, ke Pak Rusli di Suhin, dan ke Mandu-Mandum juga. Oh, cik mah, betul sih, apa itu, dan ke Pertati.
0: Jut, Pak Syafi'i. Terima kasih, Pak Syafi'i, apa?
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengar lagu ile, lenyan baru datuk acara sireboh ya untuk are-are yang tengah nepanto silakan menikmati lagu Win Kelana Bohlam On Ajir Indah Malam.

0: Dan kemarin hilang lagu Indah Malam ke Pak Syafi'i dari Lam, dari Turam ya, ke dalam kawi ke Gowo Turam ke katanya. Semoga terhibur Pak Syafi'i dan Buno kali terhadirkan lagu ke Pak Amri dari Kota Malaka dari Winklana ya, Boh Lam On. Semoga terhibur. Warahilon kapo tiblah lewat 57 minit waktu Indonesia bagian barat ya untuk acara Sireboh hanjek tersambung le karena waktu pika ba ujung ya. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung, yang coba-coba bergabung dan yang sabi setia napanto. Yang kali bergabung Buno Nacik Mat dari kawasan Lambaru, Kak Inong di Lamreng, Makcik dari Lamara, Oma dari Cot Keeng, Lenya Napak Jafar di Pieng, nah Bang Basri di Kota Sigli, Panglima Sulong dari Ulekareng, Pak Afan Cot Keeng, Yahbit Ulekareng, nah Bang Amir Mahmud di Woila, Kak Yana Lebanon, Pak Amri dari Kota Malaka dan Pak Syafi'i dari Tura. Dan yang coba-coba bergabung ya, hanam demeng rezeki hanjita bergabung uronyo lam acara Sirebo, hanam masalah warihlon ya. Tengah na acara Sirebo kembali untuk ta bergabung lagi ya. Dan warihlon kali ta bahas uronyo lam acara Sirebo bahlumpo warihlon ya. Kalagi kepegahun oleh warih-warih kedanyo ya. Lumpuhnya je yang tak percaya je yang hanai lumpuh yang truk sebagai petunjuk ya, yaitu ditujukan ke ureng-ureng yang mungkin lagi zamannya Nabi Yawa ya, Nabi Yusuf ate bulan ngan bintang bintang ngan matauro geduk lam pangkuan Nabi Yusuf ya, lenyen gebuh arti le ya ganyan, lenyen nah lumpo-lumpo yang ditafsirkan menyo lagi kebegah muno, menyo masalah tafsir lumponya nah ahli dan ilmu-ilmu khusus ya. Jadi kan lumpo berarti menyatanya melumpo rubah bak gaya akan rubah bak gaya kan lagian, tapi dalam bentuk kiasan ya lagi kebegah muno lewari kitanya bahwa lumponya dalam bentuk kiasan atau kan hai yang sebenarnya yang terjadi, tapi dalam mungkin ya diibaratkan lagi rubah bak kaya menan ya lagi telah ego ya. Nah, ladum lumpo memang na yang jek kenyata dan merupakan sabuk petunjuk bisa jadi ya, dan mungkin na lumpo yang cuman ya bungong wate tanyo tak ya bungong dengar gatanyo yang jelas lumpo ponyan cuman ya rangkaian pikiran getanyo, emosi getanyo, kadang sensasi yang na batanyo yang hana sadar getanyo wate tanyo tengah ya, atau mungkin na trauma atau hal-hal yang tengah tanyo khawatirkan, tengah tanyo yo, tengah tanyo pemikiran ya, gelisah gundah ya, akhir jih wate tanyo tengah ruhlah dalam bentuk lumpo yang mungkin mengerikan, menakutkan. Jadi menan ya warihlon ya karena na stres dan keinginan getanyo atau mungkin keinginan yang kena tanyo pegah tapi tak pendam. Jadi truh jih dalam lumpo ya. Jadi secara psikologis lumponya bisa jadi refleksi emosi getanyo watinyo, watisanyo. Dan menyo secara spiritual dianggap sebagai pesan atau isyarat menan ya. Menyo menurut psikologis dan umum lagi gepegah ego yang telah ya biasa gekaitkan dengan perasaan ya iyo gedanyo untuk kehilangan atau kecemasan gedanyo gadoh percaya diri gedanyo ya kehilangan si dodro ureng yang mungkin penting bagi gedanyo ya. Dan melumpo lagi ditiup tipe-pe nyana dicerminkan sebagai stres atau upaya gedanyo untuk dihindari masalah yang na dalam dunia nyata. Dan nyana melumpo mte tiga gawate tapo menan ya, melumpo tapo ya nyana lambang jih keinginan tanya untuk bebas, semangat baru, kontrol akan sabo-sabo situasi mana ya. Jadi menyolumpo ngop tenggelam warihlon nah mungkin perasaan gedanyo yang kahe atau tanggung jawab akan tanggung jawab tipupe gedanyo ya. Jadi lumpo ji tanyo ngop nyen ke makna kiasan muno ya. Dan lumpo merumpok ti roro ureng ya. Mungkin ti roro urengnya na kesan mendalam bagi kita nyo ya. Dan menyo menurut Islam Kedroh, lumpo gatnya adalah kabar gembira dari Allah dan disarankan gedanya untuk bersyukur. Tapi menyom lumpo yang bro, warahilon dianggap hana membahayakan dan disarankan meludah 3 kali ke kiri ya. Nah, ladom nyan nuru peroleh informasi dari NU Online Jateng ya warahilon ya. Dan menyom lumpo ladom ya, nah yang betoy, nah yang di sepertiga malam, nah wate tahu ya. Lagian dan menyo arti lumpo jihan le macam-macam ya warihlun ya. Yang penting getanyo hudepnyo hana mamandum lumpo na arti le yang cuman bayangan-bayangan getanyo lanti uro-uro, hal yang terjadi lanti uro-uro getanyo ya. Jadi tanyo hana payah untuk ta jadikan mimpinya sebago acuan utama ya, acuan utama dalam kehidupan si uro-uro. Lumponya cuma bagian dari kehidupan geranyo. Nah, yang sebago bungong wate tanyo denget dan nah yang jet cheat ke kenyataan pertanda si pepe ya, nah isyarat ji. Dan yang penting warhilon tanyo bek sampai yo terlalu tapateh, terlalu yakin tak bahwa lumponyo akan nyata. Dan bek sampai tanyo dumpe-dumpe tak gantungkan bak lumpo. Oh menyo hana terus lumpo berarti hana akan kejadian. Oh menyo katro lumpo berarti akan kejadian yo kapastinyo. Nah, hana memandum cheat lagian ya warhilon ya. Dan semoga geranyo jek tacok hikmah, tetap berpikir dengan tenang, belelum doa warahilun ya, fokus dalam kehidupan nyata getanyo, dengan usaha dan keyakinan getanyo yang get betampe, dengan terus lumpo danyo kehidupan nyata pih kamu mulai tak lupakan ya, dumpe-dumpe tak anggap menyokat terus lumpo ile baru. Jadi menanlah warahilun kalau tak bahas suaranya tentang lumpo. Dan semoga lumpo yang get menambah semangat getanyo, lumpo yang brok pih jet ke pelajaran untuk tanyo lebih hati-hati ya warahilun ya. Dan tatup ile acara si rebuh untuk edisi uronyo. Semoga getanyo jet merumpok lagi lam acara si rebuh uke.
1: Demikian si rebuh. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan saat ini sudah pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat ya Warihlon ya. Tersisa 30 menit lagi lebih kurang. Dan untuk Anda dimanapun berada yang sedari tadi bersama kami, terima kasih kami ucapkan. Semoga selalu sehat dan bahagia, terhibur dengan siaran program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga program-program yang mengikutinya ya Warihlon ya. Semoga selalu berbahagia dan senang dengan RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan Warihlon, untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas, sedang mencari rejeki di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan, tak lupa kami menyapa Anda. Semoga laris manis ya segala sesuatu yang Anda suguhkan untuk para pembeli Anda, baik itu berupa makanan atau mungkin ya pakaian atau mungkin apapun itu ya Warihlon ya, yang sedang Anda pajang untuk meraup pembeli dan meraih keuntungan. Semoga Allah memberikan rejeki yang melimpah ruah sehingga bisa Anda bawa pulang untuk keluarga tercinta di rumah. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat hingga sampai ke tujuan, tentunya kami doakan selalu. Dan supaya Anda mempersiapkan juga segala sesuatunya, baik itu surat-surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan Anda, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan tanpa kendala apapun. Dan untuk Anda yang berencana bepergian di hari ini Warihlon ya, ke arah kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, karena cuaca sering berubah-ubah Warihlon, terkadang panas, tiba-tiba hujan, terkadang hujan terus tiba-tiba hujannya berhenti, mendung, panas lagi begitu ya. Harap mempersiapkan segala sesuatunya seperti mantel, jas hujan Anda supaya Anda sampai ke tujuan tanpa basah ya, basah kuyup. Bisa menggunakan mantel ya, tidak hanya dipersiapkan saja tentunya. Dan Warihlon yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, sedang berada di rumah menikmati hari-hari Anda ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan tentunya semoga Anda selalu diberikan ketabahan ya dalam menjalani ujian. Allah angkat penyakit Anda atau mungkin Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan rasa sakit yang Allah berikan ya. Karena setiap segala sesuatunya yang Allah berikan tidak ada yang tanpa manfaatnya. Segala sesuatu pasti ada hidayahnya ya Warihlon ya. Membawa ya apapun itu pasti Allah memberikan yang terbaik. Dan tentunya Allah yang lebih tahu ya apa yang kita butuh. Warihlon, pukul 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Demikian Warehlon satu tembang indah bersama Husni Almuna dengan judul Syukur sudah kami hadirkan untuk kita ya, untuk kita bersama ya, karena pentingnya rasa syukur di dalam hidup kita. Dan semoga Allah menjaga apapun yang sudah diberikan, dan apapun yang tidak diberikan berarti ya mungkin dengan itulah Allah menjaga kita ya. Dan Warehlon pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh juga yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Demikian Warihlon 1, nomor lagu bersama Rika Musti Puja, Blang Padang Masya, sudah kami hadirkan dan sudah mengantarkan kita pada pukul 13.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan, itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya. Karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Aye gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Aye, cerita sama Aye di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rote Ndau ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodailaka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717, 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang dirotin ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, akan datang kepada anaknya Nale Sanggo. Nale Sanggo diteruskan. Sesudah Nale Sanggo terus pesan dari sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rote Ndau adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Bando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sesando itu adalah musik asli tarian, musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya sesando?
1: Sesando itu karena sesando itu titik baru yang berkembang.

0: disebut Sasando Gold. Pengembangan Sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Proses Sasando Biolanya itu perbedaannya kalau dia itu khusus musik. Dan dia dipentar-pentar 36 dan sampai seterusnya. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya tipikal untuk lepas.
2: Kalau Sasando Gong,
1: kan Sasando Gong dua tangan yang main. Bunyi terhenda ko, terlihat biasa ko, terhenda ko itu dua tangan yang bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasano. Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau ada minat untuk terus kembang, kalau tidak, maka segera-gerak dipun. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Dan pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau saya teruskan, maka betul.
0: Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510 atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak, gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya ya itu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau saya pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau ae misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ae mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ae bener, ae disalah-salahin, ae akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu. Ketika ae bener tapi ae disalah-salahin, lain ayah pasti menyuarakan hak ayah karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ayah pasti menyuarakan hak ayah karena
0: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
2: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi, ya. Biasanya ya. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
2: Bang Arif udah hafal. Ini suaranya kretek-kretek kadang rosak-rosak.
0: Udah, ya udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah. Gimana tadi si Malakama? Dengerin enggak?
2: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
2: Kurang dikit tadi. Ya enggak apa-apa sih. Udah tinggal paling sebaris.
0: Oh,
2: saya
0: yang
2: mesti ikut nyanyi.
0: Gitu. Iya deh.
2: Kenapa ya?
0: Ayah tanya dah, Bumi. Iya, kenapa suka ya banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bu?
2: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bu.
2: Iya. Saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
2: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana. Kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya, nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi, Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan ya orangnya udah kerja lumayan, di masa depan udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya akhirnya terus pisah gitu aja, Po. Nggak ada kabar lagi. Nah, saya udah ya sama ponakannya tuh, perempuan tuh teman SMA saya. Teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta, udah nikah. Ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu kayak akrab. Itu gimana itu ommu itu gimana masih di Semarang masih udah nikah ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal meninggal begitu ya. Nah, terus makamnya itu yang dekat rumah itu enggak di makam Kristen. Tuh, kok makam Kristen?
0: Iya.
2: Iya kan agamanya Kristen, Om. Saya batin. Nah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener ternyata
0: agamanya bukan Islam. Oh, bukan seagama. Iya.
2: Sendiri, iya. sendiri dulu juga terus punya patokan pokoknya siapa yang lamar saya nomor satu harus Islam sama kayak saya
0: kayak gitu. Jadi
2: bapak saya punya yang baru bapak saya kayaknya kurang setuju orangnya biasa gitu.
0: Jadi Bu Umi itu ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
2: Kedua itu jadi sama saya ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya kayak orangnya memang setia, enggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
2: Iya nggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan kayak saya jadi khawatir gitu loh kok
0: iya pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh Bu Umi ini kita topik hari ini rasa nggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang nggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh ini bener loh gitu gitu gimana tuh Bu Umi?
2: Iya saya kalau ini nggak enakan tuh terutama kalau soal makanan ya Pok. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pengin kosong nggak enak saya isiin apa yang ada terus kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke bukanya buat bisa untuk camilan ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan kan nanti sering
0: dibuang gitu ya.
2: Lagian itu loh Pok kalau kelamaan terus sering diangetin kan nggak enak juga mendingan masih baru. Baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan saya cuma berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu Pok jadi ya gitulah saya tuh nggak enakan tapi kalau ya Pok lihat tadi misalnya ada masalah saya lebih tua ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu kok
0: ya
2: nggak enak gitu sekarang
0: berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu padahal kan gini ya Bu Umi kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi itu kan Bu Umi nggak minta kan Bu Umi nggak minta posisinya nggak minta nah berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak ya udahlah dikasih ini, ya udahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
2: Juga kemarin dia nganterin sendiri, saya ya terima kasih. Apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong, cuma tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan. Enak gitu Pok.
0: Oke baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang gak enakan.
2: Pok ini kok gak ada jaringan toh?
0: Hah ada. Jaringan apa ini ada?
2: Lah itu biasanya jam 1 kok ini gak.
0: Karena tanggal merah. Tanggal merah ini.
2: Kalau libur.
0: Iya libur. Saya kira jaringan apa nih. Saya mikir jaringan
2: Kayaknya saya tuh nungguin loh kok gak ada. Oh apa ntar Senin
0: lagi. Karena tanggal merah Ibu.
2: Iya, iya. Sabtu Minggu emang gak pernah ada.
0: Iya kalau Sabtu Minggu, Minggu juga.
2: Betul. Iya lah ini Kamis. Tahu kok sudah termasuk libur ya makanya kok gak ada.
0: Iya tanggal lebih.
2: Terima kasih kuliah. Iya
0: sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
2: Selamat berduka. Waalaikumsalam.
0: Iya baik Bu Umi, tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya, kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh Po bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal datang, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari

0: Sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah, sekarepku ya. Terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa enggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah.
0: Nah, suaranya udah kedengeran jelas?
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Po.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya di radio masuk, cuman di handphone gak masuk, Po.
0: Nah gimana dah tuh handphonenya, minta dilem biru kak mungkin ya.
1: Halo.
0: Halo. Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya. Ayo di sini udah aman.
1: Gak mungkin apa.
0: Gak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk, Po.
0: Nah ini gimana? Ayo udah naikin feedernya, teleponnya udah Ayo naikin, Ayo bisa ngobrol lah sama Bang Haris, di radio juga kedengeran. Nah ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Haris ya, coba lagi ya.
1: Ayo deh, deh.
0: Iya. Gimana dah ya, kok gak bisa masuk nih ya. Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Haris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp, ya di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo,
2: selamat siang.
0: Oke, kita angkat telepon dulu di
2: WhatsApp.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengaran memang dari HP saya enggak kedengaran juga.
0: Dari HP enggak kedengeran. Tapi di radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok enggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini feedernya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Benar, Bang Hasan. Ayah mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya ayah ambil
3: ini,
0: dulu
3: nih. Kenapa dah? Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: ini dari emang lagi-lagi ada gangguan nih dari saya pagi sama Bang Haris juga begitu.
0: Sama.
3: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul saya ngomong di radionya, ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Gitu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini suara di HP-nya ada dah, ini.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini hanya tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu, nanya deh, kuliah deh, nanya apa dah.
0: Iya, kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih jadi orang, Bang?
3: Orang enakan ya kalau gak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa gak enakan?
3: Orangnya saya?
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang gak enakan. Kesian,
0: kalau gak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya enggak enak.
3: Iya, harus makannya kasih salsa. Kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali.
3: Jadi itu jadi enak. Jadi enak kan dan nempok kayak nempolnya manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja. Ini kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Ya, kalau kalau Ponova kan yang cantik yang blam-blam di Jakarta, Rempolia yang cantik kinis-kinis gitu.
0: Ih, tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Ya udah. Iya, sampai yang gitu-gitu. Sore-sore ini kalau yang manis kinis-kinis gitu. Ponova kan belum di Jakarta gitu.
0: Ayo udah lama nih kagak disatuin sama Ponova. Udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum belum disatuin sama Ponova belum ya?
0: Belum ini.
3: Jadi kayaknya lagi libur, belum kalau Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke, tempatnya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maaf ya Bang Arif ya. Begitu. Iya tuh.
3: Maafin lah Bang Arif itu tuh.
0: Iya sih ya, gitu, makasih ya Bang Arif.
3: Ini dia juga ngomong-ngomong begini nih, di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin. Begitu.
0: Oke deh.
3: Jangan boleh mas tugas ya.
0: Siap siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja dah kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi apa namanya suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-telepon ya sama kirim WhatsApp. Nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pengerjaan proyek LRT Velodrome menuju stasiun Manggarai tengah dikebut. Pemprov Jakarta menargetkan dari Kelapa Gading ke Manggarai bisa ditempuh hanya 27 menit. Pada hari ini, staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, mengatakan bahwa proyek LRT Velodrome ke stasiun Manggarai ini sangat penting dan strategis. Jalur ini juga menjadi backbone integrasi transportasi di koridor timur pusat Jakarta. Dan menurutnya, proyek LRT ini bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di ruas Pramuka, Pemuda, Matraman, dan sekitar Manggarai, serta memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan.

Beralih ke berita lainnya, Bangpok Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangli mengadakan parade busana tenun ikat tradisional Bali untuk mengenalkan karya pelaku industri kreatif dan UMKM memaknai HUT ke-822 Kota Bangli. Ketua Dekranas Da Bangli dari Yasih Sedana Arta mengatakan selain memperingati HUT Bangli, ajang tersebut juga membangun kreativitas desainer muda dan pelajar berkarya memanfaatkan kain tenun ikat tradisional menjadi busana kasual yang berdaya saing. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Kita tadi baru saja bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya. Anda kembali bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda, kawasan Belang Padang, Banda Aceh, melalui FM 88,6 MHz, dan juga Warih bisa terus mendengarkan kami, menyimak sajian acara kami melalui RRI Digital. Saya Anggi, kembali bersama Anda lintas sua kita hari ini Kamis 14 Mei 2026. Suasana siang Ware kami temani dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga bisa menghibur Anda yang sedang istirahat ataupun saat ini ada kegiatan yang masih Anda laksanakan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal, adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
1: Dari masjid. John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.

Indah sekali suasana siang Warihlun. Mudah-mudahan saja masih dengan kegiatan yang menyenangkan ya. Dan kalaupun mungkin sedang beristirahat siang ini, bisa beristirahat dengan senang dan bahagia di long weekend ya. Aduh, enaknya yang sedang berhari libur untuk hari ini, semoga di saat menikmati liburannya bisa lebih meningkatkan kualitas kebersamaan dan juga keharmonisan bersama keluarga tercinta ya. Dan tentunya ada banyak waktu bisa bersama-sama, selain banyak waktunya tentu diharapkan bisa lebih berkualitas. Jangan bersama-sama tapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya di dalam ruangan yang sama, tapi sibuk konsentrasi dengan HP-nya masing-masing. Itu namanya tidak berkualitas ya Wari. Walaupun sehari semalam bersama-sama, sama-sama menikmati libur, tapi dengan HP, dengan gadgetnya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, nah itu kurang berarti. Ya Warihlun, dalam kehidupan sosial, kalau kita lihat ya, cara seseorang bergaul itu seringkali mencerminkan kemampuan berpikir dan mengelola situasi. Melalui kita bergaul dengan orang lain, mengenali orang dengan IQ-nya itu juga penting ya Warih ya, untuk kita bisa lebih mengasah, lebih membina suasana yang menyenangkan ataupun juga ingin mendapatkan berbagai kebaikan ya. Karena cara mengenali orang dengan IQ rendah, pertama itu adalah mereka sangat enggan meminta bantuan. Nah ternyata orang yang enggan meminta bantuan kepada orang lain, itu ya artinya kan dia walaupun tidak mampu, dia itu kurang paham, tapi tidak ingin bertanya pada orang lain, tidak ingin meminta bantuan pada orang lain, itu termasuk orang yang IQ-nya rendah atau tingkat kecerdasannya rendah. Bukan karena mereka merasa tidak enak merepotkan orang lain, tapi karena mereka tidak mau dipandang sebagai sosok yang lemah. Wah gitu ya. Jadi Warihlun, menurut sebuah studi ya, refleksi diri dan kesadaran itu adalah pilar kecerdasan sejati. Tapi orang dengan IQ rendah itu umumnya kesulitan menyadari kapan mereka membutuhkan dukungan. Nah, salah satu ciri yang sering terlihat adalah kesulitan mengikuti topik pembicaraan yang kompleks atau mudah salah paham terhadap maksud orang lain. Nah kalau misalnya kita berbicara mengajak orang tersebut dengan topik yang macam-macam gitu ya. Pertama bisa menjadi topiknya makanan, kemudian film, hiburan, nah seperti itu. Orang tersebut yang kita ajak bicara itu dia mudah emosi. Nah, mungkin dia tidak bisa masuk dalam pembicaraan itu. Itu bisa terlihat juga bagaimana tingkat kecerdasannya. Dalam pergaulan, orang dengan kemampuan berpikir rendah biasanya cepat mengambil kesimpulan tanpa memahami keseluruhan informasi yang didengar ataupun yang didapat. Mereka juga cenderung mengulang-ulang pertanyaan atau cerita yang sama, serta sulit menangkap humor ataupun sindiran halus atau bahasa kiasan yang umumnya digunakan dalam komunikasi sosial. Selain itu, Warihlun, pola komunikasi yang tidak sopan dan kurang empati juga dapat menjadi tanda lemahnya kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, misalnya gini ya, terlalu sering memotong pembicaraan seseorang gitu. Kemudian berbicara tanpa memikirkan dampak dari ucapannya, apa yang diucapkannya, dia tidak memikirkan dampaknya dari apa ucapan itu. Atau menyampaikan komentar yang menyakitkan, namun dia merasa hal itu biasa gitu. Jadi dalam situasi sosial, orang seperti ini kerap sulit menyesuaikan diri karena tidak mampu membaca suasana atau memahami batasan dalam berinteraksi. Nah, orang-orang seperti ini Warih, kalau kita ajak berbicara itu kan kurang nyaman ya. Nah, itu menandakan orang itu memiliki ciri-ciri yang
IQ-nya ataupun tingkat kecerdasannya itu rendah. Nah, jadi bisa dipertimbangkan ya, kalaupun ingin terus mengajak bicara, Anda tidak boleh emosi dan memahami bahwa orang itu ya segitulah mampunya berpikirnya gitu ya. Atau bisa juga ya Ware, untuk mencoba alternatif lain lah, mencari teman yang lebih enak untuk diajak berbincang ya, agar tidak emosi, agar kita juga tidak terbawa dalam suasana yang tidak menyenangkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Ya, mudah-mudahan saja semakin menyenangkan suasana siangnya saat Anda istirahat ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya. Kita masih berbicara mengenai tadi ya Warih ya, seseorang yang ternyata dia itu kalau tidak enak diajak berbicara dalam satu hal dan juga bisa disulut emosi, nah itu termasuk orang yang memiliki IQ yang rendah atau tingkat kecerdasan yang rendah. Ada ciri lainnya, Wari, itu adalah kebiasaan dari seseorang kalau dia suka membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan orang itu menolak dikritik. Nah itu juga termasuk orang yang memiliki sebenarnya IQ-nya rendah. Jadi harus kita maklumi ya. Dan kalau mendapatkan lawan berbicara seperti itu ataupun teman ataupun ada di sekitar orang yang selalu membanggakan dirinya secara berlebihan ya. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan tapi dia dikritik oleh orang lain tapi dia selalu menolak bahkan marah, nah itu hati-hati orang itu memiliki sebenarnya dia itu tidak cerdas ya, tidak cerdas dalam emosi, tidak cerdas dalam hal yang lain juga. Dalam pergaulan orang dengan IQ rendah ini sering menunjukkan sikap defensif ketika diberi masukan, marah, emosi dan tidak mau dikritik. Bahkan dia cenderung menyalahkan orang lain lagi atas kesalahan yang terjadi. Wow. Jadi seseorang yang suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain sebenarnya karena kesalahannya. Nah, itu juga dalam pergaulan kita berhadapan dengan orang yang tidak cerdas IQ-nya ya. Jadi sehingga konflik sosial sering muncul akibat ketidakmampuan mengendalikan diri dan menilai situasi yang logis. Jadi selalu artinya egois juga begitu ya. Nah, itu berhadapan dengan seperti itu kalau tidak tahan ya Warih, tidak memahami, tinggalkan saja. Oke baik Wareh, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 4 RRI.

0: ini? Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar nih untuk semuanya? Masih terus semangat ya untuk hari ini. Dan hari Kamis 14 Mei 2026, Pro Dangdut tentunya kembali dihadirkan untuk Anda. Nah, yang ingin pilih lagu dangdut, silakan menghubungi di 0651 470055 ya. Untuk penelpon pertama langsung diterima di ajang Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah cinta, Kak.
5: Iya, dengan siapa ini yang pertama nih?
6: Bang Basri.
5: Bang Basri bisa hari ini pertama. Wow, iya. Luar biasa. Nggak kemana-mana kayaknya nih, Bang Basri.
6: Iya, tadi di tanah dalam pot bunga.
5: Oih, suka nanam bunga juga, Bang Basri?
6: Iya.
5: Suka nanam bunga juga?
6: Iya.
5: Oh, bunga apa aja tuh yang banyak di rumah?
6: Ya, Bang Basri suka kali bunga, Kak.
5: Bunga apa yang sukanya?
6: Bunga anggrek, bunga lambing mano, banyaklah bunga-bunga.
5: Bunga bougainville ya. Bunga bougainville, bunga kertas kalau orang Aceh bilang. Ada tuh ya.
6: Bunga kertas di dalam rumah, Kang.
5: Enggak, namanya bunga kertas. Nama bahasa Indonesianya bougainville, yang warna-warni tuh, Bang. Bang Basri.
6: Iya. Ya, ya.
5: Jadi anggrek banyak enggak tuh di rumah?
6: Enggak ada kan di kafe.
5: Jadi, tapi tadi katanya mau nanam bunga anggrek.
6: Bunga lain.
5: Oh, gitu. Suka juga ya, berarti di rumah banyak bunga ya, Bang Basri?
6: Iya.
5: Oke, bunga Bang banyak enggak? Ya? Bunga Bang banyak enggak? Oke, cuaca gimana? Panas enggak hari ini
6: di
5: Sigli?
6: Panas di sini.
5: Oh, pagi, panas.
6: Pagi tadi ada hujan sedikit.
5: Betul-betul ya, nah, di sini juga gitu.
6: Udah
5: panas lagi, cerah lagi. Iya. Bang Basri milih lagu apa, Bang Basri?
6: Mansur Ehlia kan.
5: Apa judulnya, Bang?
6: Judulnya
5: apa? Mansur S. Yang Bang Basri suka apa?
6: Kupu bagai kupu-kupu.
5: Ya, kupu-kupu ya.
6: Ya, ya, ya.
5: Oke deh.
6: Itu salam buat Kanggi pertama.
5: Iya.
6: Habis itu Kak Nur. Yana Lambaru, Nina Digecu, Besu, Kak Eli, Alkeman Tanjung juga,
5: semuanya ya.
6: Siapa lagi?
5: Semuanya, Bang Basri.
6: Yang Kaineng, Nilangreng, lain semua aja.
5: Oke, okay,
6: ya.
5: Baik. Makasih.
6: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri di mana Bang Basri? Di Sigli tadi ya, Bang Basri ya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Kak Anggi, Dangdut adalah kita.
5: Ini dengan siapa?
7: Ulfa Diana.
5: Ulfa Diana, hari ini libur ya Ulfa?
7: 4 hari.
5: Keren kali, enak ya, lama nih liburnya, nggak kemana-mana tuh?
7: Rencana ada, tahu besoknya ya Kak Anggi?
5: Iya mungkin ya besok atau gimana ya? Oke, Ulfa Diana, di rumah aja nih.
7: di rumah Kak Anggi, kayak mendung gitu, gerimis.
5: Iya memang, jadi cuacanya ini bikin kita khawatir ya. Iya. Oh, Fadiana milih lagu apa ini?
7: Lagu ini Ayu Agi ya Kak Anggi ya.
5: Apa?
7: Ayu Agi.
5: Ayu Agi ya?
7: Iya.
5: Apa judulnya?
7: Abah.
5: Ayu Agi, Dayu Agi. Dayu suaranya Agi. Kecil, Dayu Agi. Ya. Judulnya ya. Tabah.
7: Ya. Salam buat Kak Anggi, keluarga
5: Kak
7: Anggi. Iya. Juga semua penyiar perempuan ya Kak Anggi.
5: Baik.
7: Tidak pernah dengar lagi suaranya.
5: Siapa?
7: Kak Cut.
5: Iyalah, Kak Cut kan udah pensiun. Iya.
7: Pantun juga lagi Kak Anggi.
5: Enggak juga. Oke. Iya.
7: Yana juga di Kampung Meriah.
5: Oke, baik. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulfa Diana. Makasih Ulfa Diana. Salam kompak selalu ya untuk Ulfa Diana. Dan tadi ada Bang Basri ya. Mudah-mudahan bahagia juga untuk hari ini, sehat-sehat terus ya. Warai, kami berharap Anda semua sehat-sehat dan tetap menyenangkan suasana siang menjelang sore ya. Tidak ada kurang suatu apapun. Kita nikmati lagu-lagu dangdut dari Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan. Indah sekali, mudah-mudahan ya suasana siangnya dengan lagu dangdut tadi. Terima kasih Bang Basri dan Ulfa Diana, sudah senang dan bahagia. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut anak kita.
0: Iya, Isan bagaimana hari ini kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Baik aman. Aja, sehat, aman ya. Libur ya. Juga enggak, San?
1: Institusi kami enggak ada,
0: Kak. Betul, betul. Mantap, mantap. Biasa aja kita ya, San. Iya, jadi ini lagi di mana?
1: Ini lagi di rumah, Kak.
0: Di rumah, ya. Oke. Pengen dengar lagu apa nih, San?
1: Lagu dari Evi Tamala, judulnya Gara-gara Dirimu.
0: Gara-gara Dirimu. Kenapa jadinya Dirimu?
1: Dirimu itu.
0: Gara-gara diriku, kenapa dirimu? Mual-mual gitu.
1: Kalau sihilah kamu itu, kenapa?
0: Ya sudahlah. Tidak, Isan. Gitu.
1: Ya, sampai dulu. Jangan macam-macam aku ya.
0: Jangan macam-macam, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Yang pertama tuh Bang Basri, lewat ya Bang, pertama dia ya.
0: Keren Bang Basri ini hari.
1: Iyalah. Untuk Ulfa juga, Pak Diana maksudnya. Untuk Dina Dibato, Dina Dikicu, Yana Lambaro, Yaki Dikulaya, jadi kairanya. Lima, kaya.
0: Udah.
1: Kalau begitu.
0: Oke lah kalau begitu ya, ditunggu lagunya ya.
1: Iya dirimu ya.
0: bukan tunggu diriku, lagu yang kukirim kan ditunggu ya.
1: Tunggu diriku kan.
0: Iya.
1: Baik, Kak.
0: Baik, makasih Isan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan di Padang Tiji ya. Kepengin dengar lagu dari Evi Tamala. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Nina?
2: Iya, Kak.
0: Iya, lagi ngapain Nina?
2: Lagi santai.
0: Santai aja. Enggak kemana-mana hari ini.
2: Enggak, Kak.
0: Kan libur-liburan kata orang-orang, kayak orang-orang.
2: Itu kata orang-orang. Kita di rumah terus.
0: Kita di rumah terus. Libur terus. Enak kali libur tiap-tiap hari ya. Oke, lagunya apa yang mau Nina pilihkan?
2: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin dari Lavenia ya.
2: Iya, Kak.
0: Lagu lama itu ya. Oke lah, silakan kirimnya untuk siapa?
2: Salam buat teman untuk Anggi ya, selalu sama sampai nanti. Buat Isan, Bang Basri, Didi
0: ya.
2: Iya. Berapa, Kak?
0: Udah tiga.
2: Tiga bulan.
0: Iya. Suaranya juga lari-lari nih di bawah angin. Oke, itu saja. Baiklah. Makasih.
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nina Bobo di Gece ya. Ada Isan tadi di Padang Tiji. Oke, yang mau ikutan nelponnya nanti lagi sesudah dua lagu ya. Kita dengar dulu nih yang disuka oleh Isan, Gara-gara Dirimu, Evi Tamala, kemudian nanti Lavenia, Cinta Lahir Batin.

0: Indonesia keren. Semua ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ada cinta lahir batin, itu dia dari Lavenia untuk Nina tadi di Gecu ya. Semoga sudah terhibur ya Nina ya. Juga semuanya yang mungkin rindu dengan lagu itu sudah didengarkan ya untuk hari ini di ajang Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Prodangdut adalah kita kak.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Dengan Kak Inong di Lampung.
0: Iya, semangat kali hari ini suaranya Kak Inong.
1: Enggak, karena hujan, kan enggak panas ya.
0: Oh, jadi kalau enggak panas dia ngecas gitu suaranya ya.
1: Ya ngecas lah, kayak mana enggak ngecas karena enggak dingin kan.
0: Enggak kepanasan ya Kak Inong ya.
1: Iya.
0: Apa lagu yang mau Kak Inong pilihkan?
1: Hitam bukan putih kak ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Mirnawati ya.
0: Mirnawati, oh iya ya, udah okay. Betul lah itu, hitam kan ya gak putih.
1: Iyalah.
0: Oke okay, Kak Ina.
1: Malam iyalah ya. Ini kak, salam pertama untuk kakak ya,
0: selamat terima kasih. Selamat
1: sampai jumpa nanti. Itu untuk Kak Yana. Untuk siapa, Isan tadi?
0: Isan, iya.
1: Kak Hayati, Ganda, Cik Mat. Mana Cik Mat? Kok gak masuk Cik Mat?
0: Cik Mat lagi di jalan kayaknya ya.
1: Oh iya, mungkin. Karena hujan pun ya sayang ya, hujan. Apa itu untuk Mama Sri juga, Musal, untuk semua-semua aja lah kak ya.
0: Boleh, baik.
1: Nah, itu aja kak, assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warilun sayang.
0: Iya, Warilun sayang, gak kemana-mana hari ini.
2: Enggak Wari, hujan.
0: Enggak hujan lagi kan?
2: Nanti hujan.
0: Oh gitu, jadi galau kita ya. Bentar galau. Bentar datang, bentar berhenti gitu ya.
2: Kan perjalanannya ntar jauh. Pertengahan di daerah itu hujan.
0: Ya udah ke pinggir kalau lagi di pertengahan.
2: Semuanya Kak Anggi punya pinggir juga.
0: Walaupun berteduh kenal juga gitu ya.
2: Oh,
0: ya.
2: Kan ada peruh-peruhnya itu.
0: Peruh-peruh. Bahasa Indonesia apa tuh? Peruh-peruh.
2: Peruh-peruh.
0: Oke, lagunya apa nih Kak Yana?
2: Lagunya, lagu apa ya? Terlupa. Ini aja lah si apa Camelia Malik.
0: Apa judulnya?
2: Apa ya? Itu Kak Anggi. Udah lupa tuh judulnya. Yang ini aja deh. Yang ingat-ingat aja. Padahal itu suaranya ada minta tapi lupa.
0: Apa rindu berat atau apa? Atau goyang senggol atau apa?
2: Alah rindu berat aja lah.
0: Rindu berat aja ya.
2: Padahal sebenarnya bukan itu.
0: Oh benar nih sebenarnya bukan itu.
2: Kita. Jadi rindu berat aja deh kak Anggi bilang itu.
0: Oh karena ada rindu berat, ada apa lagi tadi? Itu aja sih kayaknya. Mau menyampaikan banyak-banyak rupanya yang dalam kepala itu juga yang muncul.
2: Memang disuruh kita rindu berat aja.
0: Rindu berat aja ya. Oke deh kalau gitu. Iya. Makasih. Amin. Ya. Menanti dengan Rene Pak di ajang Prodang Duda saja kita. Soalnya ada yang senang kali dengar Ranggi bahasa Aceh gitu kan.
2: Oh, kan kadang-kadang kalau Kak Anggi udah masuk bahasa Aceh kan rasanya kok enak.
0: Ah, itu deh. Ditungguin gitu kan kapan Kak Anggi berbahasa Aceh.
2: Diseret terus kadang-kadang yang punyanya karena enggak bisa jadi dia sadar.
0: Iya. Tapi enggak enaknya kalau diserbu kalau Anggi udah berbahasa Indonesia, yang bahasa Aceh ikut bahasa Indonesia juga ya.
2: Kan ikut-ikutan namanya.
0: Terbawa ya.
2: Kemarin kan Rais. Masuk kuat bahasa Aceh rupanya kedah. Gak pernah-pernah masuk bahasa Aceh gara-gara si Rais kemarin. Alah
0: Rais. Oke Kak Yana, salamnya silakan.
2: Tadi ya udah masuk semua tadi. Buat Titi yang belum masuk.
0: Oh iya.
2: Kak Nung juga.
0: Iya. Dan semuanya, makasih Kak Yana ya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lembaru. Nah, tadi ada ada Kak Inong ya, hitam bukan putih. Anggi tadi ada yang kepingin dibacakan pesan WhatsApp-nya. Coba Anggi bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Hari ini Nenda Ii yang biasa kita panggil Bu Jariah, ini Nenda, Nenda Jariah mau dengarkan lagi lagu Percuma dari Rita Sugiarto katanya. Salam aja buat Isan ya San, dari Nenda ini, juga untuk Nina, untuk Deina, grup silaturahmi, buat yang sedang tugas juga selamat cuap-cuap aja. Untuk Kak Kiana juga, Kak Erna juga, salam dari Nenda. Untuk Uti Taya dan juga Ceni, ini ada salam juga dari Nenda ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Nenda Jariah. Mudah-mudahan sehat bahagia aja. Hari ini enggak bisa menelpon katanya, cuman bisa kirim pesan WhatsApp aja. Oke di, ini dia Hitam Bukan Putih, Mirnawati, kemudian Rindu Berat Kamelia Malik, dan Percuma dari Rita Sugiarto.

Warehlun, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Lagu terakhir yang dipersembahkan dari Rita Sugiarto ya, Percuma, yang tadi dimintakan oleh Nenda Jaria. Salam bahagia, selamat sore.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Warilun, ada yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Itu tadi ajang Pro Dangdut sudah kami hadirkan untuk Anda, dan mudah-mudahan sudah menghibur suasana sore Anda. Oke, baik, ada Bang Joni Bogel juga di Sabang, ketinggalan ya Bang ya. Bang Joni Bogel, salam kompak aja, selamat sore, salam juga untuk teman-teman di sana. Tapi juga Bang Joni Bogel kepingin menyampaikan salamnya untuk segenap fans klub Pro Dangdut dimanapun berada ya. Ada Bang Joni Bogel di Sabang, salam kompak aja. Warihlun, kami ajak Anda berikutnya untuk kita menantikan waktu sholat fardu asyar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu ya. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu religi.

0: Selamat sore Warehlun yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saat kita untuk dapat menunaikan sholat fardu asar. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore Ware. Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh yang masih menemani suasana sore Anda melalui FM 88,6 MHz dan juga Anda bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Saat suasana sore yang mungkin Anda isi dengan bersantai atau saat ini lebih memberikan waktu yang luang ya untuk keluarga tercinta, ada anak-anak dan juga pasangan hidup yang memberikan keharmonisan dan juga warna ya dalam hidup Anda mungkin ya Wari ya. Dimana juga kepada kalau menghadapi anak-anak tentunya harus memiliki apa yang namanya nilai positif juga yang harus dinampakkan, ditularkan kepada anak dengan sikap orang tua yang memberikan contoh yang baik ya. Apalagi seorang ibu ya, bukan hanya memberikan, menyampaikan gitu hal-hal baik tapi juga memberikan contoh. Sama juga seperti ayah ya. Ayah yang cerdas, ibu yang cerdas itu sebagai fondasi lahirnya generasi tangguh dan berakhlak. Nah, kalau seorang ibu, untuk ibu cerdas adalah ibu yang paham perannya sebagai madrasah pertama. Seorang ibu yang dikatakan cerdas secara spiritual, emosional dan intelektual, dan juga cerdas mengelola rumah tangga, cerdas mendidik anak sesuai fitrah, dan juga cerdas menjaga diri dari arus yang merusak nilai keluarga. Dan juga Warilun, sosok ibu seperti yang kami sampaikan tadi itu dijanjikan balasan surga Firdaus tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya, sebab dari tangan seorang ibu yang cerdas secara keseluruhan itu lahirlah anak-anak yang saleh, pemimpin masa depan dan masyarakat yang beradab. Jadi tiga pilar ibu cerdas itu yaitu cerdas spiritual, di mana menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama mendidik anak-anak dan mengelola keluarga. Nah, ibu yang kuat ibadahnya akan melahirkan ketenangan di rumah. Kemudian juga cerdas secara emosional, seorang ibu mampu menjadi sahabat bagi anak. Ya, jadi secara emosi memiliki kecerdasan, dia mampu menjadi sahabat bagi anak, mengelola konflik dengan hikmah dan menciptakan rumah dengan tempat pulang yang nyaman. Kemudian juga cerdas intelektual, seorang ibu itu melek ilmu parenting dan perkembangan anaknya dan tantangan zaman. Jadi paham semuanya itu ya, tidak anti teknologi tapi mampu memfilternya untuk kebaikan keluarga. Dan Warihlun tentunya ibu itu harus berdaya, jadi melalui majelis ilmu misalnya juga ikut suka ikut dalam pengajian, suka ikut dalam pelatihan parenting, Qur'ani, dan juga seorang ibu mampu menjaga ketenangan di dalam keluarga. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu, para wanita, para perempuan yang mendengarkan Pro 4, RRI, Banda Aceh, ya semuanya baik dan sehat, bahagia. Untuk waris semuanya juga bahagia, tidak ada kurang satu apapun saat sore hari ini ya. Semuanya bisa menemukan suasana yang tetap menyenangkan. Di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti informasi yang terangkum dalam Lintas 17.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Seperti biasa, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Berita Lintas 17. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 97.7 FM.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 5 sekolah di Aceh Besar terima revitalisasi dari Kemendikdasmen. Berita lainnya, jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
2: Ada 5, jadi ini yang apa yang mendapatkan dan mudah-mudahan ke depan Kepala Sekolah bersama Kepala Dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus, mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
1: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, IPSM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
3: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Ai, Sungai Puto, Sungai Perak dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
4: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi koordinasi kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari, ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
3: Mukhtar Rudi menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan karena akibat banjir setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, proses tahapan pemilihan kecik serentak seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
5: Memasuki proses tahapan pemilihan kecik serentak di Kota Lok Semawe, seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Sementara masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses berlangsung. Seiring dimulainya tahapan pilciksung, masyarakat Lok Semawe juga menyampaikan berbagai harapan. Ahmad, seorang warga Lok Semawe, menginginkan agar proses pemilihan berjalan jujur, adil dan transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat berharap tidak terjadi konflik akibat perbedaan pemilihan. Persatuan dan silaturahmi antar warga diharapkan tetap terjaga meskipun dinamika politik di tingkat gampung meningkat menjelang hari pemungutan suara.
6: Kami sebagai warga menginginkan agar proses terlihat berjalan jujur, adil, transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan untuk pembangunan desa kami. Selain itu, masyarakat berharap agar tidak terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan dalam pemilihan kecil ini, supaya menjaga demokrasi yang baik dan jujur dan amanah lah.
5: Seperti diketahui, pemerintah Kota Lok Semawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung telah memulai rangkaian tahapan sejak 12 Mei 2026 lalu. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan di masing-masing gampung. Pemilihan kecik serentak tahun ini diikuti oleh sebanyak 47 gampung yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lok Semawe. Pemerintah Kota Lok Semawe pun optimis dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan pemilihan kecik serentak tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, serta melahirkan pemimpin-pemimpin gampung yang berkualitas. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari Lok Semawe kita menuju Melabuh. Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
8: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jemaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam dua kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
7: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, kesehatan serta keselamatan selama menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante Simpang pada Rabu. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelantu SP pada Rabu. Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, dan Sekretaris Daerah Dr. Kurdi bersama seluruh SKPK yang hadir menggelar rapat dengan Camat Kecamatan Bubun beserta seluruh gecik gampung di lingkup Kecamatan Bubun. Dalam rapat tersebut, para gecik mengutarakan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, penanggulangan bencana, pelayanan perbankan, kelistrikan, dan sejumlah aspirasi lainnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tarmizi mengatakan akan menindaklanjuti dengan sejumlah SKPK yang terkait.
10: Semua hadir ikut membawa bantuan dan nanti menyerap aspirasi secara langsung dari kecik, dari masyarakat seperti ini, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan seluruh pejabat ya. Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi. Semua yang disampaikan itu langsung kita follow up.
9: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor sehari ini akan terus dilaksanakan di satu kecamatan setiap bulan secara bergilir guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah SKPK juga menghadirkan pelayanan seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadirkan pasar tani. Dinas Pangan menghadirkan operasi pasar, Dinas Kesehatan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, serta sejumlah pelayanan lainnya. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengunjungi warga yang sakit melalui program Dokmaru. Selain menghadirkan layanan publik, sejumlah SKPK juga menyalurkan sejumlah bantuan yang diterima langsung oleh gecik desa Pelantu SP. Sementara itu, gecik kampung Pelantu SP Marzuki mengaku senang desanya terpilih sebagai lokasi kegiatan berkantor sehari Bupati Aceh Barat.
11: Nah, cukup alhamdulillah lah, hati yang gembira lah. Menuju belah kecil, pada hari ini kami berkantor sehari di Kampung Bantu dengan sepuas-puasnya kami.
9: Ia berharap kegiatan berkantor sehari ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
12: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Heli Yoga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
13: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi daerah.
12: Sementara itu, Bupati Heli Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan.

0: SK Bencana, tapi terkait tentang Pak Darwis, desa wisata, kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Agama Benar Meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: Kementerian Agama Benar Meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Benar Meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
4: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati mewakili. Dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di 8 masjid dari penjuru-penjuru di kecamatan setempat.
3: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, DPRK Sabang sampaikan rekomendasi LKPJ kepada wali kota. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama lembaga legislatif itu pada Rabu kemarin tanggal 13 Mei 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan panitia khusus sekaligus pemberian rekomendasi atas laporan keterangan tahun jawaban Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang Mahdalena didampingi Wakil Ketua 1 Albina Arhman dan Wakil Ketua 2 Indra Nasution. Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli Adam bersama Wakil Wali Kota Soraji Yunus dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Renadi Saputra serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Ketua DPRK Sabang Madalena menjelaskan proses evaluasi telah berlangsung sejak dokumen LKPJ diserahkan secara resmi pada 13 April 2026 lalu. Menurut dia, legislatif tidak hanya menelaah data tapi juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Madalena kemudian menambahkan seluruh hasil pembahasan telah dirangkum menjadi catatan strategis di mana dokumen ini berisi saran dan masukan serta koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian dirinya menerangkan penyampaian rekomendasi ini merujuk pada amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi legislatif sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pemimpin DPRK berharap poin-poin yang disampaikan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan penganggaran serta kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan naskah keputusan rekomendasi secara resmi dari pimpinan Dewan kepada Wali Kota Sabang dan kemudian pimpinan DPRK turut mengapresiasi kerja keras seluruh anggota pansus dan jajaran OPD yang telah menyelesaikan proses pembahasan secara tepat waktu. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PGRI diminta perjuangan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
3: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI Aceh Singkil, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang perlindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
2: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Di samping itu, Baktiar juga meminta kepada seluruh pengurus PGRI Aceh Singkil yang baru saja terbentuk periode 2026-2031 diharapkan dapat menjadikan PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil semakin baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Baktiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Seramuk Pak Bu, ngebrief Kak Bacut.
3: Ada uang receh nggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

menikmati informasi seputar Tanah Rinjang dalam Lintas 17 di Bahasa Sepenyo. Dan sampai sajian kata Proput RRI Banda Aceh. Menemani suasana di Bahasa Sepenyo, Lentuan Rais Alfata hadir menyapa sampai on malam. Sama jangan warahilan dari Apache, Bek Minyani, menemani hadir.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak
5: but. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menyapa kota Banda Aceh, ya berhati-hati agar tidak berada di bawah pepohonan yang besar-besar karena bisa berakibat terhadap keselamatan. Dan warilan di tengah suasana seperti ini, jaga kondisi tetap fit.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Aye mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau abang empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
3: Hai Bang Man, lun dengar don ke Pueblo Lampu Drinnya?
4: Betul Bang Din, lun ke Pueblo motor hansip peng makaji lun ke Pueblo Lampu Drinnya.
3: Kepa ne Pueblo Bang Man? Lampu Drinnya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne Pueblo motor. Be ne Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampu Drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ke Pueblo. Alah, hai Bang Man.
4: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hana jadih lampu Pueblo tu mah.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
2: Nggak kerja hari ini.
3: Oleh lan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat, angin mentong dipet dan awan agak sepet gonyo. Mudah-mudahan keadaan baik-baik saja. Berwarna suasana di Mbak Sepatnya Warilin, azan maghrib akan terus dekat Mbak Puh 18 lewat 28. Dan kamu hadirkan Mbak Pemohon Jangan Religi, ini Mbak Suasana Sepat Mutuah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur. Penurunan konsumsi terutama

0: apalah. Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
1: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
1: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
2: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
5: Ayah pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
4: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
5: Oh gitu ya, Pok.
4: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

0: Suara. Warilan, saatnya kita jelang laka maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Baitur Rahman, sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asisna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Wala budda ayyuhat talibu minar riyadati walaysa hiya mujarradu taqalili ta'ami wa syarab bal hadhihi riyadah min jumlatil asbab allati tu'ayyinul murtada ala riyadatil maqsud wa hiya riyadatun nafsi wa hiya takhalluqu bil akhlaqil hamidah wal islahu anil awsafiz zamimah fa iza qalla min at-ta'am wa syarab wal manam safa qalbu wa asyraqa labbu fa yasilu alaihi takhalluqu bil akhlaqil mardiyah wa sifatis sunniyah min tahammulil adza wa kafil adza. Dan tidak boleh tidak, wahai penuntut, daripada melatih diri, tidak boleh tidak daripada riyadhah, melatih diri kita bagaimana nafsu kita bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Walaysa hiya, dan tidak adalah dianya riyadhah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum. Tidaklah riyadhah tersebut cuman mensedikitkan makan dan minum, cuman sekedar mensedikitkan makan dan minum, bukan itu saja yang dimaksudkan dengan riyadhah. Tetapi itu memang sebahagian daripada jumlah-jumlah riyadhah. Ada yang lain yang perlu kita melatih diri kita, yaitulah melatih bagaimana nafsu kita tersebut

terdorong diri kita untuk memperbaiki daripada sifat-sifat yang tercela. Karena di antara yang lain, jalannya mengurangkan makan dan minum dengan berpuasa, sehingga dengan kita berpuasa ini nafsu kita dapat lemah, sehingga akhlak kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan bersih daripada yaitu sifat-sifat yang tercela. Faiza qalla min at-ta'am wasyarab wal manam, maka apabila telah mensedikit oleh seseorang daripada makan dan minum dan daripada tidur, niscaya bersihlah hatinya dan bersyahayalah hatinya, menyeurung le nyo le mati pikiran dan le hana berfikir, sedangkan tingutnya nyo ado mati. Jadi nyo pikiran ngetanyo hana sering tak asa, pikiran ngetanyo hana sering iputa, pikiran ngetanyo hana sering tak semike, dan sering yaitu mati dengan tak eh, maka nyo ngetanyo yang hana glih hati, hana bersih jiwa ngetanyo. Tapi maksud pikir no pikir kepada jalan akhirat, pikir tentang jalan kebaikan, tapi ke yang gogot. Fayasilu alaihi takhalluqu bil akhlaqil mardiyah, maka sampai seseorang tersebut dikala telah bersih hatinya, telah bercahaya hatinya, berakhlak dengan akhlak yang diridhakan dan dengan sifat-sifat yang bagus. Di antara yang lain ialah tahammul aza, menahan bila disakiti, menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Kadang-kadang katanya dengan yaitu anak miat, batajak-ajak anak miat dikun ke katanya, menyogetanyo hana sifat yang get nyo ahwate anak mit ikung ke gedanyo salah-salah haru tapoh anak mitnya, atau kadang-kadang badiludah ibabah kinang watih gedanyo gedanyo kata pebengehro dengan anak mitnya, padahal nyo perletah tun diri gedanyo supaya apa timbul masalah yang berat. Kadang anemiknya hanya sengaja nyo baik sampai timbul malapetaka yang tak diinginkan. Lalu masalah dari anemik teruk bak urung Tuhan, lalu teruk bak yaitu urung-urung yang lain, bahkan teruk bak gantung polisi dan sebagainya. Padahal bila tak tenawa nafsu kita yang bacut, yang masalah haji hana akan panjang. Makanya perlu di sini oleh kita yang yaitu bersabar. Perlu oleh kita yang menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Baik bacut-bacut, kak bengih kita yang. Bacut-bacut, kak palak kita yang dan sebagainya. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, kehilangan harta atau kesakitan penyakit. Nyo juga oleh kedaya betah sabar. Kadang-kadang gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo. Nyo pada hakikat ji kadang-kadang kena hapus dosa kedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ino perle betah sabar. Memang pet dan sakit bata pedun. Tapi Allah telah menjanjikan

yaitu Allah beserta orang yang sabar. Menansi kadang-kadang ngada harta gadayo. Ngada gari, ada ngada honda, nya juga betah sabar. Walaupun tamita tetap tamita, tapi baik terjadi malapetaka yang lebih berat dan sebagainya. Beroh tak tuduh urang-urang yang tidak mencurigai apapun. Malah lagi tanya kadang-kadang, ya, entahkah terjadi malapetaka yang lebih berat. Serta meninggalkan mengadu kepada orang. Ladung katanya obang karena sakit. Padahal sakit uleh cuman baju. Rata orang yang merempak dengan katanya, tak pegah. Lum sakit dah uleh, oleh pekan sakit uleh dan sebagainya. Padahal kadang-kadangnya hana perlu dah ceritakan. Hana perlu dah ngadu buat orang. Oh, dan ni ajak ubat, ajak jumpa menteri, ajak jumpa doktor dan sebagainya, ajak cok ubat pada depot. Hana perle oleh katanya, rata urung dah pegah. Ada bahasa dah pegah, menyajik dah pegah, abak manuk, abak itik dah pegah. Jadi, baik. Pekon, karena itu sifat tidak bagus. Mohonlah kesembuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan meninggalkan keluh kesah itu fardu pula. Hana perlu keluh kesah yang memang iaitu tidak dianjurkan. Kadang-kadang katanya, ya, takut roh dukun yang kongkon tu, ya, menyuruh mari roh mukun Allah hana adil sika syirik. Padahal Allah setiap kebicaraan kepada katanya nyona hikmah yang kadang-kadang ngelam dah tepa lagi dayung hikmahnya. Maka karena demikian yang perlu lagi dayung bersabar dan meninggalkan keluh kesah dan baik tak ngadu-ngadu buat orang. Karena hana hak sebetulnya tak adu-adu. Oh, kau sakit tak pegah, baik perlu buat doktor. Karena memang gak anjurkan untuk berobat. Tak pegah, baik perlu. Lunyo sakit mata. Ate lung kalon. Sibak abak kaya deh dua abak. Tak pegah. Nyo ate lung kalon pamai taboh kebe deh dua abak. Taboh lumo deh dua abak. Mata akan sakit. Ijo obat. Oh, perle rajah. Daya rajah. Dan sebagainya. Jadi, hana perle. Lega tayo keluh kesah. Dan mengadu-ngadu. So yang berempak. Tak pegah. Dan barang yang lebih daripada demikian itu, maka yaitu sunat sabar. Yaitu sunnah sabar. Jadi menansi ya, hal-hal yang lain. Ya, yang kira-kira ya, baik mencip berbabah katanya. Ahwate gebi bala oleh Allah. Ahwate terjadi sesuatu bak katanya. Dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia, serta meninggalkan membalas akan dia. Itu sunnah yang amat besar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngate geuneuh ja semayang jamaah ka diludah geuneuh atuh suruban Rasulullah. Malah tiap subuh sampai leher ka subuh kali yang keput. Wate gekalan hanale. Rupanya getanya, ternyata urang yang ludah geneh atuh serupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasakit. Karena sira Yahudi yang ludah yaitu dahak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah giak jinguk, giak kalan gi sakit. Nyandum akhlak Rasulullah. Sehingga bapak watenyan ya, diperhatikan oleh si Yahudinya bahawa hana mesra surai yang jak jingo, yang jak kalan ji, yang jak sawa ji, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ni bapak watenyan Yahudinya lemah hati ji dan sampai ditambang Islam. Maka contoh-contohnya yang perlu dicok contoh lagi tanya bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepegang yaitu laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang bagus, contoh teladan yang baik. Dan sabar yang lebih atas demikian itu yaitu fardu pula. Kadang-kadang ya. Oh, ada kalian lagi tanya, ada-ada yang laginya bisa terjadi kadang-kadang waktu hudanya. Maka pernah terjadi bagi Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami di samping rumahnya, rumah Yahudi. Yahudinya ahwate dipegat WC, maka hanai pegat basit teng WC. Ahwate dikabah hajat nyorot lam halaman rumah Abu Yazid Al-Bastami. Sehingga Abu Yazid Al-Bastami getun ember sabi-sabi. Getun ember. Ahwate kira-kira kera punuh, ya boh. Getun lain lelong. Menanku. Sebulun, dua bulun, lebulun, pebulun. Sehingga tingat oleh si Yahudian. Pakan menan urung yang hana bengih. Padahal kotoran. Ie yang datuh. Tapi ile atu rumah wayang kenan. Bahalaman rumah wayang. Tapi pakan menan urung yang hana bengih-bengih. Abu Yazid Al-Bastami tetap ganyan. Iaitu kekalan tumbus bahawa ini semuanya kehendak Allah. Bukanlah pada hakikatnya itu kehendak daripada si Yahudi tersebut. Nyolun wajib iaitu lun sabar, nyo cobaan daripada Allah Ta'ala kelun. Sehingga bawatayan oleh Abu Yazid Al-Bastami tetap ganyan hana iaitu menyakiti siapapun. Sehingga akhir-akhir ji oleh si Yahudi yang sadar bahawa kelakuan ji yang hana pantas dah hana patut. Akhir ji dijak bak Abu Yazid Al-Bastami ia tanya sebetul ji sodro nile. Sehingga lagi yang ka kejadian yang lun pegot hana bengih-bengih dron. Sehingga gepegah oleh Abu Yazid Al-Bastami ia kecobaan kelun dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu lun sabar. Karena hana pantas pada hakikat jihlun bengih kegata. Karena pada hakikat nyonyo ialah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala kelun. Sehingga Yahudinya juga ditambang Islam. Atuh iaitu akhlak daripada Abu Yazid Al-Bastami. Memang berat. Bak taputun disakiti oleh orang lain. Dikun dayo sabi oleh orang lain. Kadang-kadang icok tanah kedai oleh orang lain. Bermacam-macam kejadian. Bak taputun berat. Tapi hum tak uji coba. Bacut-bacut. Sehingga hati kedai nyonyo menjadi bersih, menjadi God, dan akan gebalah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibni Abbas radhiyallahu an, as-sabru fil Quran ala salasati aujuhin. Sabrun ala ada'i faraidillah taala walahu salasu mi'ati darajatin. Sabrun ala maharimillahi ta'ala walahu situ mi'ati darajatin. Wasabrun fil musibah inda sadamatil ula walahu tis'u mi'ati darajatin. Artinya bermula sabar di dalam Quran itu terbagi atas tiga jalan. Sabar gepegah di dalam Quran nalhe macam menurut nepegah oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ni ahli tafsir kuyang. Pertama, sabar atas kesusahan berbuat segala fardu karena Allah Ta'ala. Berat bata bedah subuh untuk dah semayang subuh. Sehingga kepegah tanya ta'ih malam yang diikat le jin kepegah le syaitan bak tanya le heboh ikatan bak uleh ketanya bagi ing kedanyo dan yaitu bagaki kedanyo. Sehingga
panjaga aku tanya, takun alhamdulillah, tak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tepleh sabuh ikatan bak kaki katanya. Lalu tamu tu oleh katanya, tepleh ikatan yang nak bak keing katanya. Kemudian tak sembahyang, nyo tepleh ikatan yang nak bak oleh katanya. Sehingga batas sabar untuk dah puput fardu nyo berat lebih-lebih iaitu subuh. Ya, lebih-lebih waktu subuh nyo cukup berat. Karena waktunya waktu mangat tingun lebih-lebih hujun dan sebagainya. Tapi tetap tak jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyo geberi oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu 300 derajat. Gepeik oleh Allah Subhanahu wa taala 100 derajat. Ketulih kebajikan kegedanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar atas kesusahan, meninggalkan segala yang diharamkan Allah taala. Nyo juga lebih berat. Karena sesuatu yang kagepe haram oleh Allah Subhanahu wa taala nyo iaitu kadang-kadang cocok dengan hawa nafsu kedanyo. Karena cocok dengan hawa nafsu nyo payah batal lekang, payah batal hindari. Lebih-lebih kadang-kadang sikap banggi kedanyo ngatanya kaji ke hobi nyo ka payah batal pina nyo kibancara ada je tak sabar. Artinya bagaimana caranya tak pejauh katanya baik tak putar kena kita sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Asybeli pernah bahasa bahwate berempok dengan siro perempok, malah yaitu bos siro perempok yang dihobi merampok. Setelah dirampok kemudian dirayakan oleh anak buah iaitu daripada perompoknya kemenangan daripada rampoknya, sehingga oleh Asybeli berempok dengan bos perompok yang ketanya drone pakan hana nerayakan kerayaan kemenangan rampok yang nerompok dengan anak buah drone ngejawab lun puasa ken bos perompok yang kepuasa ketanya oleh Asybeli teman pakan drone puasa sementara drone niak rompok atragop niak rampas atragop gejauh lun maklum rampok atragopnya sabah hobi sabah galak sabah hal yang payah lun lupakan. Tapi keinginan dalam hati lun bagaimana caranya buat merompoknya bekle lun merompok belum tinggal buat merompoknya sehingga lun puasa karena lun dengar surah kun bos perompoknya menyoleh tanya tatim puasa sesuatu maksiat yang hana mungkin tak tinggai maka akan nyan tak tinggai sesuatu maksiat yang berat sekalipun nyo tatim usaha dengan tak puasa nyo akan jiuh bak kedanyo sehingga rupanya gara-gara nyan ke oleh bos perompoknya iaitu goyan ke puasa. Kemudian sipli ke lekaidin. Kemudian perompoknya buat roji. Kemudian lehetun kemudian berempok kembali. Iaitu di Mekah. Bak tawaf Ka'bah. Wate iaitu bulan haji. Rupanya sipli ke tawaf Ka'bah. Bos perompoknya bunuh juga tawaf Ka'bah. Si beli ke kalon atas bos perompoknya. Gena tegur kadang salah. Kadang kena awak jamun yang merempok leh tu engkau likut. Kemudian karena akan mengingingi kun leh bos perompoknya. Drone kanya si beli. Yang merempok leh tu likut bak gunung pulang. Nyo ke kun. Mampakah hanan tegur lu? Lu takut, takut salah, takut kan. Sehingga bawa tanya. Ya. Ikun leh bos perompok yang bak si beli. Wahai si beli. Allah yang lu inginkan kagak putruk uranyo. Lu nuranyo hanali lu merompok. Lu nuranyo kagot. Lu uranyo kajroh bila Allah. Malah lu nuranyo kajut. Ku urang bela masyarakat daripada dirompok. Rompok le urang yang lain. Dan kai uranyo lu tegai merompoknya. Dengan berkat lu puasa. Gebi oleh Allah SWT. Memang berat. Ba
tinggai ada harum yang bagi peji oh ada harum yang payah puasa bu merompok pula si dausara yuk si kata tari tapi dengan kesungguhan betul-betul sehingga agaknya dapat terlepas daripada yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nian bak tinggal ada harum yang nyo gebi li Allah Subhanahu wa taala 600 derajat. Bepe li Allah Subhanahu wa taala 600 derajat. Berada tak pada pijak oh dah harum. Ketiga, sabar atas kesusahan di dalam bala nyo beratlah. Kadang-kadang rumah kudanya hanali anak kudanya kau meninggai urinang kudanya kau meninggai puta pajuhana dan sebagainya nyoh berat ya, lebih-lebih lagi banjir barosa yang cukup berat ya, lagi tsunami masa awal nyoh batas sabar ada kesusahan di dalam bala dalam cobaan Allah pada ketika yaitu terkena pertama bala watai kena pun yang berat menyohana yaitu iman menyohana ilmu menyohana betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi nyo berat atat ya yang gejut dakalan lagi tanyo ladum bangkahana pu baju bangkahana pak gedu tak kufur kepada Allah sebab ijo dijanjikan ijo pen 15 juta ijuk pen leh puluh juta ijanji pegar rumah dan sebagainya tipu daya adu nyo bak tak sabar bak balanyo nyo gebili Allah Subhanahu wa taala 900 derajat raya nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fil hadisil qudusi iza batalaitu abadi bibala'in fasabara walam yashkuni ila awadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wadaman khairan min damihi faiza abra'uhu wala zamba alih wa in tawaffaituhu fa ila rahmati. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku beri bala akan hambaku, maksudnya aku beri bala oleh Allah, bukan aku sakit, bukan iaitu aku tutung rumah tutung kidem pemaji atau pupul lain ninggai anu tu atau ninggai urinang. Ha, tau meninggal rinci ha, tau sakit roh di umpamai dan sebagainya ha, nyo gebi bala umpamai ataruklah umpama contoh haji gebi sakit ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila aku beri bala akan hambaku dengan suatu bala maka sabar ia kalau sabar dan tiada mengadu ia akan daku hana ngadu bak hamba-hamba tentang Allah Subhanahu wa taala cuman gemohon gepasrah kepada Allah menyerna mubat mubaju ana leutat macam enggak pegah yang kongkon dan tiada mengadu ia akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia ladum nadro urang ya tro urinang bahyang pegah tro uragam bahyang pegah ya tro urang ji oh bahyang pegah tu orang tahu bahaya ngebega. Ya. Jadi kagak ngadu-ngadu kepada yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hana mengadu-ngadu menan, mesti sabar. Kemubat-mubat, nisya aku gantikan akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya. Kadang mereka katanya si tembun. Si maso katanya. Oh, ban sakit, kapiju. Karena lam sakit haid apa jauh makanan ha mengi kadang haid aje ha tapi kita yang sabar ada yang kagebi li Allah Subhanahu wa taala ana kalu kesah ana tak mengadu ba manusia tak pegah kongkon nian ha gegantol li Allah ngaso yang lain yang paling god.
dan aku beri darah akan dia yang terlebih baik daripada darahnya jikalau aku sembuhkan akan dia. Menyaman tang umu gepu pulih ya Allah Subhanahu wa taala, maka gebi aso yang lain yang lebih god dan gebi darah yang lain yang lebih god. Artinya mungkin saja kadang marokon asonya dari atas harum kadang. Darahnya kadang dari atas harum. Ompan ka sakit, ka gadah asonya. Ompan ka sakit, ka gadah darah-darah beruknya. Sehingga ya. Ati katanya ka sadar. Hale ta bubu ada yang tengok. Ati katanya ka tinggal ke Allah. Karena rasa menyesal. Kalau keampun ba Allah. Urung malam lalu gepi pulih li Allah. Nyan. Aso ke tayo untuk yang ka. Nyan, tumbun balik umpama ji dan darah yang kena balik itu ka sehat ma, nya lebih god aso yan ba aso awai. Dan darahnya lebih god ba darah awai. Pekon karena ka ampun dosa. Ya insyaallah, ka ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana. Jadi maka jikalau aku sembuhkan akan ia nisya. Aku sembuhkan padahal tiada baginya dosa. Nali dosa. Dan jikalau aku matikan akan dia, maka aku masukkan kepada syurga dengan rahmatku. Semoga selamat iman. Umban selamat iman. Ujung jih kepertamang lam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menya urang na iman, ya, urang na ilmu, yan, ya, untuk kesabar lebih tu, untuk kesabar lebih dekat. Ya, pakan, karena gayan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gayan sadar hati gayan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Iza wajahtu ila abdin min abidi musibatan fi badanihi au malihi au waladihi summa istaqbala zalika bisabrin jamil la astahitu minhu yawmal qiyamah an ansiba mizanan au anshura lahu diwanan. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada seorang hambaku daripada beberapa hambaku akan bala. Bila oleh Allah Subhanahu wa taala kagebri bala ke gedanya atau penyakit di dalam badannya atau kerugian di dalam harta, kadang gebri bala atau gejuk penyakit bak badan gedanya, atau kadang-kadang karugo bak harta gedanya. Bata mengkai karugo, abu pangkai leher tu, katingai sir tu, kadang-kadang sid abih hana tinggai, dan sebagainya. Atau kesakitan anaknya, kemudian ia berhadap akan demikian itu dengan sabar. Di watai gebi bala oleh Allah, yang watai gejuk penyakit, bat tubuh katanya, kadang-kadang katanya lambung, kadang-kadang katanya DM, kadang-kadang kena darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain, ya. Tak sabar. Ya. Adakala karugo harta juga ada sabar. Atau sakit anu, sakit urinang dan sebagainya. Ya. Yang dah hadapi atanya dengan penuh kesabaran. Butuh sabar yang cukup get. Ya, dengan sabar yang keelokan. Butuh-butuh got tak sabar. Ha, enggak pegah berangkau. Ana bengih hati ke Allah, ana bengih hati ke mesirah manusia, betul-betul ke sabar. Nisya aku malu daripadanya itu pada hari kiamat. Malay Allah Ta'ala. Ya, gemalay oleh Allah Ta'ala bahawa kiamat, bahawa aku dirikan baginya itu akan neraca, akan saboh cing. Jadi malay Allah SWT, uringan gehisap. Karena menimbang akan dia, atau aku malu mengubarkan baginya akan suratannya. Jadi Allah gemalai urang akhirat yang ketimbang amal gedanya. Dan malai Allah SWT urang akhirat
yang gepelahi yang suratan amal tanya. Pakan karena ahwate geju, iaitu bala oleh Allah dan penyakit ba badan dan kadang-kadang karugo ba harta, kasakit ba anu tanya ba urinang tanya, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi cobaannya. Nyo uro akhirat Allah SWT gemale ketimbang amal tanya, dan gemale oleh Allah mengumbarkan yaitu suratan amal katanya. Maka nyokonyo perle le katanya tak sabar. Memang sabarnya berat. Payah, tak usaha bacu-bacu. Bacu-bacu di Banjara beik sabar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa qad qila inna sabra jamilun huwa alla ya'rifa min sahibil musibah wala yumkinul wusulu ila hadhil amri illa bi riyadatin tawilah fi muddatin madidah. Artinya, dan telah dikata oleh setengah ulama bahawa makna sabar jamil bermakna sabar yang elok, iaitu bahawa mengetahui daripada orang yang kena bala akan balanya itu kedepunya bala, nya ujian. Yakni tiada dirasanya akan kesusahan bala itu, tapi kan hana merasa susah terhadap balanya. Bagi jauh bala oleh Allah, tenang jiwa kaya. Kepasrah hati kepada Allah, ketawakal diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, maka bina bila na lagian nyong yan urungnya karena yaitu sabar yang cukup din, sabar yang cukup elok, dan memang payah teruk kenan kecuali yaitu betul-betul na latihan yang panjang dalam masa yang panjang. Maka eno kumandang ya nibak malam yang mulianyo, insyaallah malam Jumat yang akan datang kita yang bertemu kembali, kiranya bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampah ini, woi.
1: Lindi, kenapa lah kamu buang plastik ke selokan?
2: Ya emang kenapa lah?
1: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan, bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana, kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
1: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
1: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Eh Nini, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras, bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
6: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
5: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deras, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang lu.
6: Oh gitu ya, Pok.
5: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Ada Rakib Majid featuring UNIC, Bintang di Surga. Warilan sudah menemani kita di kesempatan kali ini dan masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dendang lagu-lagu religi terus kami hadirkan menemani suasana Kamis malam alias malam Jumat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, penghulu para hari.

0: adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa
2: kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
1: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
0: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Warilan, dalam tubuh kita itu ada salah satu anggota badan yang kalau dia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia busuk, maka busuklah semua cara kita berpikir, cara kita hidup, cara kita melihat kehidupan, cara kita bertetangga, busuk semua. Nah, yang pertama, apa itu Warin? Ya, hati lah. Itu salah satu anggota tubuh yang utama, yang menjadi penentu segalanya. Kalau hati baik, baiklah perilaku kita. Kalau busuk hati, busuklah kita. Dan Warilan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, hati itu busuk karena penyakit. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, ada penyakit-penyakit yang membuat hati menjadi busuk. Yang pertama, riya, Warilan. Riya. Riya itu pamer. Apa-apa nampain. Kalau mau nyumbang, foto dulu sumbangannya. Dia mengharapkan sesuatu karena pengen dipuji. Kalau gak dipuji, sakit kepalanya. Aduh, Arelan. Dan riya ini ibarat racun dalam madu. Tampak manis tapi mematikan. Dan orang yang riya itu, Arelan, sebetulnya dia menyembah makhluk, bukan menyembah Allah. Walau secara lahir, itu tampak seperti ibadah. Ya, obatnya apa kalau kita udah kena riya ini? Pertama, melatih ikhlas. Sering-sering ingat bahwa Allah itu lebih penting daripada pujian manusia. Latih diri untuk beramal dalam kesunyian, jauh dari sorotan.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ja, Rillen. Imam Al-Ghazali juga menuliskan, penyakit hati yang lain adalah kikir, pelit, atau krit, nyanban. Perhitungan sekali terhadap harta benda, Rillen. Dan ciri utama orang krit itu adalah cinta sekali sama harta dan egois. Ada juga orang kikir menahan hak orang lain, nyan. Menyona orang kerja, prip-prip bagi gajinya. Nyangkenya nurun krit oleh lain. Dan sebagai gambaran lain, orang krit biasanya malas keluarin zakat. Nah. Jadi bean jatah gop, jatah drop, ih bu, oi, putu bit le urung krit.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Penyakit hasad, iri dan dengki ini bagian dari penyakit hati yang membuat hati menjadi busuk, rusak. Nah, apa itu hasad? Warilanya SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Padahal lahirin dalam sebuah hadis, Rasul mengingatkan hasad ini adalah api yang membakar semua kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi kalau orang yang suka iri, dengki, hasad, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ini semua amal kebaikannya habis, Warilan. Ya, sedekahnya habis, sholatnya habis, puasanya habis, nggak ada yang bisa diandalin. Makanya bahaya memelihara hasad dan dengki.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Rilan kalau ria itu adalah perbuatan yang bisa dilihat langsung nih, kalau orang sedang muji-muji diri, kalau orang sedang kejampuk-jampuk roh. Tapi ada satu lagi warian penyakit hati yang lebih berbahaya dari dia, ujub, bangga diri sendiri. Dia gak nampak warian, gak nampak sama orang lain, tapi dalam hati kita, aduh saya lebih ganteng nih daripada si Bulan, aduh salat saya lebih banyak daripada dia, aduh sedekah saya lebih banyak daripada si dia. Itu ujub warian. Ya, orang yang bangga dengan amalnya, merasa diri amalnya lebih baik daripada orang lain, ibarat orang sakit yang tertawa di tengah luka parah. Ini juga sama warilan, semua amal kebaikannya hilang, gak berbekas, terbakar semua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: banyaknya sampah ini, woi.
1: Windy, kenapa lah kamu buang plastik ke selokan?
2: Ya emang kenapa lah?
1: Nggak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan, bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana, kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
1: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
1: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: saja leje Aulia Selayang 22 lewat 20 sekurang ke Gubernur Hanyo. Mudah-mudahan warilen malam yang kata jalani sejalan proper daerah di Banda Aceh bikin suasana lebih hijau, lebih santai dan lebih begit hati tenang.
1: Hati susah
0: Mio hati dengan hancur, rilun dah minta ubat hati. Baik tapi ubat-ubat lain ni tambah rilun. Nyan, bahamnya tambah ubat lain nyan kan. Begitu hati hancur, pulih. Malah lebih hebat nyan, makin berat lho. Menyukur lerafli ubat hati Allah Allah. Ubat

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat damita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai budaya.
1: Potret budaya Nusantara.
0: Dengan kearifan lokal adat-istiadatnya.
1: Hanya ada di
0: Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
2: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Nama Rihlen Kiban.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya potret, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya.
2: Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Sambut jangan dari Ramlan Yahya featuring Amir Rahmi Mecen Mekarung ke Keputusannya Bapak 20 lewat 5 minit Dutai Indonesia Barat. Ya warilun lamudipnya pasti setiap orang na karung, pasti setiap orang na kesulitan, pasti setiap orang na ujian. Bahkan orang yang lepeng na moto na rumah na inong na anang hana orang yang hana ujian dalam hidup pasti setiap orang na mengkaring dan yang ke

pilih yang bisa lolos dari ujian UDIP. Selamat menikmati suasana malam Warehland bersajian Perput RRI Banda Aceh, dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang yang anu, muda terhidang, dan berang-berang, dan berang-berang. Kalian kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada...

Dylan. Demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rais Almata pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Masjid Raya Baitur Rahman. Para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'an Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini, Allahumma amin. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu, sesuatu yang tidak engkau miliki daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkanmu untuk mengakui sifat yang itu milik Allah, wahuwa dan dianya Allah Rabbul Alamin, adalah Tuhan sekalian alam. Kita ulangi. Mana'aka an tadda'ya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkan bagimu untuk mengakui sifat Allah padamu, wahwa dan dianya Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi pada hikmah sebelumnya kita sudah lebih dulu dijelaskan mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat hamba, mana sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat ketuhanan yaitu rububiyah, dan mana sifat-sifat kehambaan yaitu sifat-sifat ubudiyah. Itu sudah diperjelas dulu pada hikmah sebelumnya, sebelum masuk hikmah ini dan beberapa hikmah ke depan. Jadi sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah itu hanya boleh ada pada Rabb, Tuhan, pada Allah, pada seorang, pada Tuhan. Sedangkan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat penghambaan, itu juga mesti ada pada seorang hamba dan tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh kemudian si hamba menggunakan sifat-sifat ketuhanan, dan demikian juga tidak mungkin
Tuhan menggunakan sifat-sifat kehambaan. Nah, itu yang dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Kemudian disebutkan juga mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat penghambaan. Sifat-sifat ketuhanan adalah di antaranya Al-Azamah, keagungan, Maha Agung. Lawannya sifat si hamba adalah Az-Zul atau Az-Zalil, penghinaan diri, perendahan diri. Kemudian sifat-sifat ketuhanan atau sifat Allah di antaranya adalah apa namanya, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha angkuh. Lawannya sifat penghambaan, yaitu Al-Khudu', penundukan diri, perendahan diri. Kemudian di antara sifat Allah juga Al-Ali, yang maha tinggi. Itu sifat ketuhanan dan hanya boleh ada pada Tuhan. Lawannya sifat ubudiyah, penghambaan, adalah senantiasa apa namanya, merendahkan diri. Nah, jadi itu contoh, beberapa contoh sifat-sifat Rabb atau rububiyah, ketuhanan, dan sebaliknya lawannya sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat seorang hamba. Nah, itu dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Nah, di hikmah ini hendaklah apa yang menjadi sifat si hamba itu saja yang dipakai oleh si hamba. Jangan dia pakai sifat ketuhanan. Karena di sini disebutkan, jangankan untuk kita mengklaim memiliki sifat yang kita tidak miliki sifat itu, padahal itulah sifat Allah. Jangankan mengklaim sifat Tuhan, sifat Allah ada pada kita, mengklaim sifat makhluk saja yang tidak kita miliki, tidak boleh. Apalagi mengklaim sifat Allah ada pada kita. Kita mengklaim sesama kita, kita ada kawan kita atau siapa, seseorang punya sifat tertentu yang ada pada dia, yang kita tidak ada sifat itu. Kemudian kita mengklaim kita memiliki sifat itu juga. Nah, itu tidak boleh. Padahal sesama makhluk. Ada seseorang punya kemampuan untuk menghasilkan suatu karya A. Jadi ada seseorang yang dia punya kemampuan menghasilkan suatu karya. Kita tidak punya kemampuan itu. Tetapi datang kita kemudian mengatakan karya itu dihasilkan oleh kita. Itu tidak boleh. Nah, itu memalukan sekali. Nah, itu tidak diterima. Padahal sesama makhluk, yang setiap kita memiliki sifat masing-masing yang terkadang tidak miliki oleh orang lain, atau sifat orang lain yang kita tidak miliki, tidak boleh saling mengklaim. Kita hanya boleh mengklaim sifat yang kita miliki saja. Yang tidak kita miliki jangan diklaim. Kita pintar, kita terbatas. Ada orang jenius dengan kecepatan berpikirnya sekian misalnya. Kita tidak punya kecepatan itu, tapi kita klaim kita punya kecepatan itu, kecepatan berpikir seperti itu. Ini tidak boleh, haram, baik secara agama maupun secara sosial. Memalukan sekali. Itu sesama makhluk. Apalagi yang kita klaim itu kita memiliki sifat Tuhan, pencipta kita. Itu lebih jauh sekali. Maka dalam hikmah ini disebutkan Allah melarang kamu, melarang kita mengklaim sifat yang tidak kita miliki, yang itu dimiliki oleh sesama makhluk. Dilarang kita klaim kalau kita tidak punya sifat itu. Apalagi, nah, kira-kira apakah Allah akan membolehkan kemudian kita mengklaim sifat Allah, sifat Tuhan ada pada kita? Jawabannya tentu tidak. Maka dari landasan berpikir inilah
haram. Kita bersifat dengan sifat-sifat tertentu yang itu hanya milik Allah. Apa contohnya? Ya tadi, mengagungkan diri, itu sifat Allah. Hanya Allah yang boleh mengklaim diri itu, sifat tersebut, memiliki sifat itu. Al-Azim, kemahaagungan. Al-Kabir, kemahabesaran, maha besar. Ya. Al-Aziz, kemaha apa namanya, tinggi, maha tinggi. Al-Ali, itu sifat-sifat Allah, tidak boleh kemudian kita ambil, kita kemudian kita pakai untuk kita. Kita merasa tinggi, kita merasa agung, kita merasa paling besar, atau merasa paling tahu. Tidak boleh. Ya. Jangankan kita yang memang pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan, setingkat para rasul dan para nabi, kalau salah ngomong dalam mengklaim sifat ini, bisa bermasalah. Dan itu terjadi misalnya pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, suatu ketika Nabi Musa menyampaikan ceramah, menyampaikan apa namanya wahyu dari Allah, menjelaskan kepada Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Karena waktu itu kemampuan menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Musa luar biasa, setelah diberikan karunia oleh Allah, diperbaiki cara bicaranya, maka orang-orang Bani Israel yang mendengar semuanya meneteskan air mata, takjub, terpesona. Selesai penyampaian itu, datang seorang Bani Israel kepada Nabi Musa, ditanya, wahai Musa, adakah yang lebih alim darimu hari ini? Adakah yang hal ta'lamu ahadan a'lam minka? Apakah engkau dapatkan, engkau temui, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Faqala, Nabi Musa waktu itu menjawab, la, tidak ada. Masalah, dia mengklaim sifat Allah. Yang tidak ada saingan dalam hal ilmu cuma Allah, manusia tidak ada yang tidak ada saingan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia. Setinggi apapun ilmu seseorang, sedalam apapun ilmu seseorang, seluas apapun pengetahuan seseorang, di atas dia ada yang di atasnya, di atas dia ada yang di atasnya. Itu sifat makhluk, kecuali Allah. Tidak ada yang lebih apa namanya alim, lebih mengetahui daripada Allah. Nah, ketika Musa menjawab, tidak ada yang lebih alim dariku, dia telah mengklaim sifat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'ataballahu alaihi, Allah menegur Musa karena tidak menisbahkan ilmu. Idlam yaruddul ilma ilaihi, idlam yaruddal ilma ilaihi, karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Seharusnya bukan tidak ada jawaban Nabi Musa. Seharusnya jawabannya Allahu a'lam, bukan tidak ada. Tidak ada itu hanya boleh Allah. Tidak ada selain Allah itu. Kalau mau makhluk tidak boleh. Maka ketika itu Nabi Musa ditegur oleh Allah, dan tegurnya bukan hanya tegur biasa. Gara-gara salah jawab, mengklaim sifat Allah pada dirinya, Nabi Musa dihukum oleh Allah, disuruh belajar lagi. Dan disuruh belajarnya bukan kepada orang yang lebih alim dari dia, bukan orang yang lebih tinggi levelnya, bukan. Tapi
tapi disuruh belajar kepada Khidir, bukan Rasul, Nabi dia. Nabi pun para ulama beda pendapat. Musa padahal waktu itu seorang Rasul dan masuk kategori ulul azmi minar rusul, level-level tinggi para rasul. Ada beberapa orang, salah satunya Musa. Tapi karena dia salah klaim, padahal hanya sebatas kata ucapan, lah tidak ada yang lebih alim dariku, maka Nabi Musa disuruh turun, perangkat kamu, cari belajar lagi. Sama siapa? Sama Khidir. Maka berangkat Nabi Musa bersusah payah berjumpa dengan Khidir, sampai kemudian diajarkan oleh Khidir tentang rahmah, tentang sabar, tentang ilmu, tentang hakikat. Nah, maka coba kita bayangkan bagaimana dengan kita makhluk yang sehari-hari kita cikkan klaim li kam rasa draw paling hayu, draw paling rayu, draw paling lunyo, draw paling lah. Lebih ini, lebih itu, paling ini, paling itu. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Sifat sesama makhluk saja kalau kita tidak miliki, tidak boleh kita klaim, apalagi sifat Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang mengklaim sifat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari, kesombongan, keangkuhan, ridai, itu ridaku, kata Allah. Ini bahasanya sederhana, tapi ini bahasanya keras sekali. Keangkuhan itu ridaku, ridak yang boleh hanya dipakai oleh Allah. Wal azamatu izari, dan pengagungan diri perayu dro, itu hanya izari, sarungku. Ini bahasa kiasan, bukan hakikat, bukan maknanya Allah punya sarung. Ini ditakwilkan, artinya pakaian Allah, artinya yang layak memiliki, satu-satunya zat yang layak memiliki al-kibriya, keangkuhan, al-azamah, membesarkan diri, itu hanya Allah, itu pakaian Allah, hanya boleh ada pada Allah. Maka faman naza'ani wahidan minha qasamtuhu, barang siapa satu pun, barang siapa yang berani naza'ani, merebut ridaku dan sarungku, artinya merebut, mengklaim, merasakan dia keangkuhan, angku dan sombong, dan membesarkan diri, apa kata Allah, qasamtuhu, maka akan aku hancurkan dia. Makanya hati-hati, dihancurkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, naza'tuhu minhu, akan ku rebut balik. Cara rebut balik Allah kan cara lagi biasa. Maka oleh karena itu, sifat-sifat ini tidak boleh ada pada makhluk, tidak boleh diklaim. Jadi ada sifat-sifat Allah yang kita disuruh bersifat dengan sifat itu, ada sifat-sifat Allah yang kita tidak boleh bersifat dengan sifat itu. Dan seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, sifat-sifat atau nama-nama Allah ini dibagi tiga kategori. Ada sifat al-jamal, ada sifat al-kamal, ada sifat al-jalal. Ini kategorinya, diklasifikasikan kepada tiga kategori seluruh sifat Allah. Ada yang masuk kategori sifat al-jamal. Arti al-jamal, sifat-sifat yang menunjukkan keindahan. Sifat-sifat kategori al-jamal ini boleh. Apa contohnya? Ar-Rahmah, kasih sayang. Sifat apa? Ar-Ra'uf, berbelas kasih. Sifat apa? Al-Latif. Ini boleh. Disuruh malah.
takhallaqu bi akhlaqillah, bersifatlah dengan sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? Sifat kategori al-jamal. Kalau kedua, yang kedua sifat al-kamal. Sifat al-kamal itu sifat kategori sempurna. Makna sempurna ini bukan berarti sifat yang lain tidak sempurna, tetapi ada dua sisi. Setiap sifat ini ada dua sisi. Seperti misalnya al-qabidul basit. Al-qabid al-basit, dia sepasang. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang sepasang. Al-qabid al-basit, yang menyempitkan rezeki, yang membuka rezeki. Dia mesti sepasang, enggak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan maknanya enggak akan komprehensif, enggak akan lengkap. Kemudian an-nafi' ad-dar, yang memberikan mudarat dan memberikan memberikan manfaat dan memberikan mudarat, harus sepasang kalau dipisahkan. Ini juga kita tidak bisa menirunya 100%, karena kita hanya dibolehkan memberikan manfaat untuk orang, tidak dibolehkan memberikan mudarat. Jadi benda kena pegah dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah atau sifat Allah adalah sepasang nafi dar, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kena coba tiga-tiga. Kena coba nanti ada orang nyo kena jual manfaat orangnya. Tinggal kau putus sah bacut. Tak boleh. Kalau Allah boleh, sesekali rezeki kita dilapangkan, sesekali rezeki kita disempitkan, hanya Allah. Tapi kita tidak boleh sesekali kita buat orang senang, sekali kita buat orang sesak, susah tidak boleh. Senang saja boleh kita buat, susah tidak boleh. La darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi sifat kategori al-kamal, sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Kemudian sifat al-jalal, ini yang total tidak boleh kita tiru. Sifat Allah kategori al-jalal. Apa itu kategori al-jalal? Al-jalal itu artinya kebesaran, keagungan. Nyo membacut hanya nabak-bak makhluk. Sedikit pun tidak boleh ada pada makhluk sifat kategori al-jalal ini. Al-mutakabbir, maha angkuh. Al-jabbar, yang maha diktator. Ini tidak boleh pemimpin itu diktator. Yang boleh diktator cuma Allah. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin dunia yang mengambil sifat al-jabbar, suka-suka dia, semena-mena, ini tidak boleh. Jangankan Allah, kita saya tidak terima. Kita sebagai rakyat saya tidak terima. Karena memang jabbar itu jababirah. Jabbar itu sifat Allah, tidak boleh ada pada makhluk. Termasuk juga tadi al-azim, al-aziz, al-qahhar. Kalau al-qahhar itu sifat, apapun yang berlaku hanya boleh berlaku di bawah kehendak dia. Tidak boleh ada yang berlaku di luar kehendak dia. Ini tidak boleh kita punya sifat ini. Di rumah tangga, dalam keluarga misalnya, tidak boleh kita bawa sifat al-qahhar kita di situ. Itu sifat Allah. Tidak boleh dengan istri, dengan anak. Enggak mau dengar istri, enggak mau dengar anak, enggak mau terima pendapat istri, enggak mau terima pendapat anak. Karena kita merasa kepala rumah tangga yang boleh hanya berlaku di rumah ini apa yang kita inginkan. Selain kita inginkan tidak boleh berlaku. Anda offside. Kenapa offside? Anda telah memaksa sifat Allah pada diri Anda yang Anda terapkan di rumah. Makanya dari sini, kenapa bahkan setingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia menerima wahyu dari Allah setiap saat, yang apapun yang dia katakan pasti benar, tidak mungkin salah. In huwa illa wahyu yuha, karena apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, tetapi tetap dia disuruh musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam memutuskan sebuah perkara, karena dia tetap manusia. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum,
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Hey Muhammad, musyawarahkan dengan sahabat-sahabatmu dalam memutuskan perkara-perkara, karena dia tetap manusia, walaupun dia tidak mungkin salah langsung di bawah wahyu Allah, tapi karena dia tetap level ubudiyah tadi, man tahu kedanyo truk kedanyo yang hanya moho tahu yang ada empat arah, kemudian dalam memutuskan suatu perkara merasa diri paling ini paling itu, tidak boleh ada intervensi. Nah, ini kita sudah offside, sudah mengambil sifat Allah yaitu Al-Qahhar. Jadi ini contoh bagaimana pemahaman sifat-sifat Allah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus seperti ini tauhid. Jadi jangan cuma kita tahu sifat Allah apa Al-Qahhar, tanpa kita sadari Al-Qahhar itu hanya kita pahami maknanya, tapi kita tidak tahu cara implementasinya. Cara implementasi setelah kita tahu sifat Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Aziz, kemudian Al-Qahhar, Al-Jabbar, implementasinya adalah bagaimana makna sifat-sifat itu hanya boleh ada pada Allah, tidak boleh ada pada kita makhluk. Karena kalau ada pada kita makhluk, maka ini kita sudah dianggap daripada orang-orang yang mengklaim tadi sifat-sifat Allah untuk kita miliki, padahal kita tidak berhak memilikinya. Kemudian juga disebutkan tentang hadis ghayur, hadis tentang Allah itu maha cemburu. Maka wa min ghiratihi ta'ala, di antara bentuk ghirah cemburunya Allah Ta'ala, an ikhtassa bi awsafir rububiyah wa nahana an idhariha wa tahalli biha halan aw maqala. Di antara bentuk cemburunya Allah Ta'ala, Allah itu mengkhususkan dirinya beberapa sifat rububiyah, dan Allah melarang kita untuk menunjukkan sifat itu pada diri kita, menggunakan sifat itu pada diri kita, halan au maqalan, baik secara perilaku atau secara ucapan. Dua-dua sebab mana untuk nala de urang hana perah ro sombok babah hana perah, tapi babut sidro paling haju tan tak de kele urang ro sombong dak go hana lu hana ko perah ro sombong, tapi cara bersikap hanjit na dua buah mana agam sama aje hanjit na dua buah mata uro. Jadi halan wa maqalan, kalau berkumpul dua-dua, ini contohnya Fir'aun. Punya Fir'aun, halan bak Fir'aun na sifutnya, makalan bina. Kalau secara halan, memang tidak boleh ada yang lebih tinggi dari dia, tidak boleh ada yang tidak menyembah dia, menuhankan dia. Kalau secara makalan, secara ucapan, memang dia ucapkan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Raja-raja dulu seperti itu. Namrud juga seperti itu. Ketika ada orang tidak tunduk menyembah ke dia, dia langsung tanya, apakah kamu punya Tuhan lain selainku? Ini namanya halan dan maqalan. Makanya dalam Islam dari landasan ini juga kemudian bukan hanya secara maqal ucapan, secara hal keadaan perilaku tidak boleh. Tidak boleh ada seseorang yang membuat orang lain harus rukuk sujud kepada dia. Ini sama, mungkin dia gak ngomong, tapi ketika dia perintahkan orang lain rukuk dan sujud kepada dia, secara hal, secara keadaan perilaku itu sudah menunjukkan dia ingin disembah. Mungkin dia gak ngomong, tapi dia suruh orang sujud rukuk kepada dia. Demikian juga kita ketika mau rukuk dan sujud kepada makhluk, kita bermasalah. Saya secara
secara makal, secara ucapan saya enggak mengatakan menyembah dia. Iya, secara ucapan, tapi secara perilaku ketika Anda rukuk dan sujud kepada sesama makhluk itu sudah bagian daripada bentuk itu, tapi halan secara prakteknya. Makanya haram dalam Islam itu rukuk sujud kepada selain Allah. Kita hanya boleh rukuk dan sujud kepada Allah. Biasa saja, jangan sampai rukuk dan sujud. Kalaupun harus kita muliakan, kita hormati, silahkan muliakan dan hormati. Dan itu pun diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mengecup tangan kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya, silahkan. Tapi tidak boleh sampai rukuk dan sujud. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun yang paling penting di sini adalah untuk diri kita, agar kita keluarkan semua dari hati kita. Kalau kira-kira sempat masuk sifat-sifat Allah Al-Jalal tadi dalam diri kita, keluarkan semuanya, itu hanya milik Allah. Dan masukkan dalam diri kita sifat-sifat ubudiyah, merendahkan diri atau merendahkan hati, merasa diri hina, merasa diri kotor, merasa diri penuh noda, merasa diri fakir, selalu butuh kepada Allah, dan sifat-sifat lain yang hanya layak bagi seorang hamba. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Sari berita, Kementerian Pariwisata akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Berikutnya jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wartana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
2: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Helioga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
3: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk

0: pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Saudara, seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
4: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jemaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam 2 kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
3: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, kesehatan serta keselamatan selama menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Sebanyak 5 sekolah dasar atau SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
5: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
6: Ada 5, jadi ini yang apa yang mendapatkan, dan mudah-mudahan ke depan kepala sekolah bersama kepala dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus, mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
5: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: IPSM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Ai, Sungai Puto, Sungai Perak dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga, terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai

0: lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
1: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari, ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
0: Mukhtarudi menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan. Karena akibat banjir, setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, PGRI diminta perjuangkan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporkan Salihin Barus.
3: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
4: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI-nya kesimpulan, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang perlindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
3: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Di samping itu, Baktiar juga meminta kepada seluruh pengurus PGRI Aceh Singkil yang baru saja terbentuk periode 2026-2031 diharapkan dapat menjadikan PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil semakin baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Baktiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Suasana buka horelan yang cukup dan usap-usap nih mbak uronya untuk edisi 15 Mei 2026. Tak pengen gata menikmati suasana bunga Jumat dengan huruf pri, baru pri uronya pi pri, emang gara-gara mencipit pri banyak. Ya, mudah-mudahan suasana pri-nya horelan ke gata yang menikmati suasana pri, buka libur, jet. Mudu dengan rakan-rakan, dengan saudara, dengan keluarga. Biasa beda aja, tapi ya tetap diwate ke anak dengan perumah. Dan kegata warihilin yang hanapri, ya, yang muka dengan muka laju, yang jauh belang laju, jauh lampu laju. Yang penting uronyo tawali dengan sebuah harapan dan sebuah doa bahwa insyaallah ku yang danit Wicro sama jangan dari Bangka Pluk ya, kupi dan kegatan dengan wajib kupi. Selamat menikmati.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.